0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
6: Teman terbaik.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Teman terbaik.

0: Roda FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mungkin apa nih? Banyak ya kemungkinan-kemungkinan hari ini, tapi semuanya tuh kadang-kadang tuh sering banget datang dengan tidak terprediksi. Ya mungkin hari ini bakal happy, ternyata ya kadang-kadang ada masalah apa gitu loh. Dan sebaliknya kalau kebetulan kita teman Pro 2. Tapi semoga ya hari ini kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM tuh harinya indah banget, cerah ceria. Amin gitu ya. Jadi emang pagi-pagi itu emang harus diawali dengan kata-kata positif, doa-doa yang baik gitu ya teman Pro 2. Jadi yang ada malah ya harinya kamu bakal lebih cheerful juga dong ya. Selamat aktivitasan buat kamu ya teman Pro 2. Buat yang hari ini lagi pada aktivitasan aja, yang udah pada persiapan, yes. Buat kamu yang seperti biasa jam-jam 8 atau jam 8 tuh udah harus mulai aktivitas. Jadi mungkin sekarang udah pada on power banget. Semoga ya teman Pro 2 semuanya bakal lancar-lancar aja. Pagi-pagi bergerak dulu mungkin ya, mengawali hari dengan olahraga sebelum melaksanakan rangkaian aktivitasnya kamu. Itu juga keren banget, cakep banget ya teman Pro 2 ya. Nah, aku juga mau bawa kabar buat kamu dalam dunia olahraga dulu nih ya. Jadi, teman Pro 2 NPC Indonesia ini mengapresiasi program pelatihan penggerak olahraga disabilitas. Ini adalah untuk mendukung potensi atlet daerah secara nasional. Nah, jadi Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menyelenggarakan kegiatan tersebut ya guna meningkatkan kualitas pembinaan pada tingkat lokal. Jadi acara ini nih ya udah mengundang ratusan peserta terpilih dari berbagai wilayah guna mengikuti bimbingan teknis secara intensif. Jadi emang lokasi pelaksanaan tuh berada di pusat pelatihan Paralimpiade ya yang ada di Indonesia pastinya, serta sebuah hotel ternama di kawasan Solo gitu deh ya. Jadi emang para penggerak itu juga berasal dari 29 provinsi yang berbeda loh ya, yang emang dididik untuk mendeteksi potensi atlet daerah gitu. Dan seluruh pelatih ngedapetin materi beragam dari para pakar selama proses bimbingan teknis berlangsung 3 hari. Well, jadi ini kayaknya menarik banget ya. Menarik-menarik banget karena mereka sedang dalam masa bimbingan teknis nih teman Pro 2. Penasaran sama informasinya? Kalau gitu langsung aja kamu cek ya di laman rri.co.id.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Thank you.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Yeah. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bro 2, pagi-pagi udah fresh banget karena udah sarapan, bisa jadi ya. Atau ada yang mungkin hari ini ya, itu gak berkegiatan di luar rumah sih, ya di rumah aja. Banyak kegiatan atau hal-hal yang bisa dilakukan, walaupun di rumah aja pastinya ya teman Bro 2. Ada yang kayaknya lebih ke beres-beres rumah, bisa jadi. Atau ada yang memulai dengan masak-masak-masak-masak, wih, udah masak-masak aja. Dari tadi pagi masak bikin sarapan, terus ntar masak buat makan siang, terus masak lagi, ini kayaknya pada doyan masak ya. Keren banget loh, tapi kalau kamu punya keahlian seperti itu, ya sebenarnya menjanjikan juga loh kayak zaman-zaman sekarang teman Pro 2. Di tengah maraknya menjamurnya UMKM gitu kan, kamu yang jago masak, punya skill bagus banget dalam dunia masak-memasak, ini kayaknya jadi sesuatu peluang yang ya menguntungkan sih teman Pro 2 kalau aku bilang ya. Menjanjikan juga nih buat yang mungkin mau coba deh bikin usaha apa gitu teman Pro 2, kenapa enggak. Atau kalau ngomong seputaran keahlian memasak, juga ada beberapa kompetisi yang memang diperuntukkan untuk yang jago masak. Tingkat Asia aja ya, kita punya Asian Pastry Cup 2026 yang baru aja berlangsung dan jadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik Asia. Nah, di kompetisi tahun ini ternyata tim Jepang yang sukses keluar sebagai juara utama. Jadi tim Indonesia seperti apa dong? Nah, ternyata kalau tim Indonesia ini berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award-nya. Jadi ajang ini digelar di Singapura ya, merupakan babak kualifikasi untuk menuju Coupe du Monde yang ada di Prancis. Itu berlangsung Januari 2027 nanti. Nah, selain Jepang yang menempati posisi pertama, Malaysia ini berada di peringkat kedua dan Filipina berada di posisi ketiga. Sedangkan untuk penghargaan Promoting Talent Award itu diberikan kepada tim India ya. Wah, India juga ikutan masak. Ya dong. Ingat konten langsung ya. Tapi emang masakannya enak-enak. Tim Singapura dan Korea Selatan juga memperoleh tiket tambahan ya menuju ajang luar biasa di Lion ya teman Pro 2. Jadi emang kompetisi tahun ini ngedapetin dukungan penuh nih dari Alien Fire Professional yang emang sudah merayakan hari jadi ke-80 di tahun 2026. Itu adalah brand bahan makanan premium ya asal Normandia, Perancis ya. Dan emang kembali hadir dengan sponsor utamanya Asian Pastry Cup. Sekaligus ini menegaskan komitmennya terhadap perkembangan industri pastry profesional di Asia. Wow, congratulations ya. Jadi untuk yang akan mewakili Asia atau adalah Jepang. Ya, Jepang. Tapi ada tiket tambahan juga tadi diberikan katanya untuk ini ya, Singapura sama Korea Selatan. Dapat tiket tambahan juga nih melaju ke Lion. Ya udah, semoga memang bisa tampil bersaing secara sportif, secara sehat ya teman Pro 2. Ngomongin soal masakan, makanan enak, aku yakin pasti makanan enak-enak banget dong. Iyalah, kelasnya udah internasional. Jadi pengen makan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar tuh

graphers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku

0: pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Eh, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan, Mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Teman terbaik.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Iya, mabar yuk.
2: Ayo, kita ngereng ya.
1: Oke, siapa takut?
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya...
1: Ya, main sepeda yuk.
2: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
1: Oke, siapa takut?
4: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.
5: Kita anak Indonesia, kita gembira!
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

lagi dengerin 1 Million teman Brodo berharap tak berpisah. Dulu versinya Reza Artamevia ya, kemudian langsung dinyanyi sama 1 Million. Udah aku play buat kamu spesial aja nih. Dan kita masih di Spada loh, tapi edisi spesial yang berbeda dari sebelumnya teman Brodo. Kalau di sini tuh aku lebih mengajak kamu untuk dengerin seputaran moderasi beragama. Tapi memang ngomongin seputaran moderasi beragama ini teman Brodo, yang hebatnya adalah ini udah ditanamkan ya, kalau sekarang itu bahkan sejak dini usia PAUD itu udah mengenal moderasi beragama. Sudah diajarkan ke arah sana ya, anak-anak TK, anak-anak SD, ya kelas-kelas 1, kelas 2 gitu ya. Jadi kayak langsung diperkenalkan aja. Jadi kalau yang kelas-kelas tinggi udah pasti ya. Tapi memang pengenalan dan penanaman pemahaman seputaran moderasi beragama itu sudah dilakukan sejak bangku PAUD, bahkan usia dini banget teman Brodo. Dan memang hal ini dianggap penting banget lah ya, pengenalan dan penanaman moderasi beragama memang dianggap sangat penting supaya kita tuh kayak bisa menumbuhkan dan menanamkan rasa toleransi, menghargai meskipun ternyata ada perbedaan, ya kan? Jadi perbedaan itu indah kok sebenarnya. Jadi semoga aja bukan menjadikan suatu permasalahan atau hal-hal yang ya dijadiin bahan ribut, bullying, berantem. Semoga enggak dong ya. Makanya memang penting banget buat kita benar-benar menanamkan dan memahami makna dari moderasi beragama. Setuju dong?

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima? Terbaik.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kalau sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodava Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Well, moderasi beragama ya, yang udah harus kita tuntaskan aja buat edisi hari ini, teman Produa. Tapi jangan lupa juga nih, advice-nya adalah teruslah menjadi generasi yang ya namanya toleransi gitu kan, yang menghargai meskipun itu perbedaan, yes. Bukan berarti perbedaan itu dijadiin bahan kontenan ya. Apalagi kayak debat-debatan gitu. Ya, kalau debatnya berakhir bagus sih gak apa-apa, gak masalah. Cuma sekarang kadang-kadang suka baperan. Debat ujung-ujungnya ribut. Itu deh, ujung-ujungnya ke medsos lagi kan. Jadi jangan sampai ya, mudah-mudahan gak kayak gitu deh. Oke, sudah jelang jam 10 juga. Jadi waktunya Resti Chandra udah harus kelar nemenin kamu di Prodia FM dari jam 5 tadi sampai dengan sekarang ya. Next, Kakak Erina Zali bakal nemenin kamu semua. Kalau kita langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

Taman Pro 2 Sanya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Emas Antam kembali menguat dengan harga melonjak Rp40.000 per gram. Harga emas Antam naik Rp40.000 per gram pada perdagangan Selasa 12 Maret 2026 menjadi Rp2.859.000 per gram. Sedangkan harga buyback emas Antam berada di level Rp2.676.000 per gram. Libur panjang kerayakan Yesus Kristus, penumpang kereta api Daob 1 Jakarta tembus 213.000. Volume penumpang kereta api wilayah PT KAI Daob 1 Jakarta meningkat selama libur panjang kerayakan Yesus Kristus dan total pergerakan penumpang tercatat mencapai 213.751 penumpang pada 13 hingga 18 Mei 2026. Dan manajer humas PT KAI sendiri, Franto Wibo, menyebutkan jumlah tersebut terdiri dari 102.103 pelanggan berangkat dan 111.648 pelanggan tiba. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya enggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar enggak makan gaji buta.
1: Enggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, enggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan.

kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sambil baca buku.
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak.
1: Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
3: Eh, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

semuanya, Six Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Emang benar ya kata orang, kalau misalnya Gen Z tuh lagi skripsian, kamu bakal lihat dia sibuk banget sama semua aktivitas lain kecuali revisi. Entah kenapa ya, teman Pro 2. Memang kalau misalnya mahasiswa skripsi tuh pasti dia lagi sibuk-sibuk magang, kerja bantuin toko di toko orang tuanya lah, di toko temennya lah, traveling lah, belajar bahasa asing lah, ngajar les sana sini ya, nyari jodoh, apapun dilakuin kecuali ngerjain skripsi. spill dong kalau kalian dulu ya, part termales kalian atau juga kayak part paling menyebalkan dari kalian nyusun skripsi kemarin itu apa sih, teman Pro 2? Or maybe kayak kamu sekarang juga lagi ngejar dosen ya buat ngerjain skripsi atau juga revisi-revisi juga, boleh banget curhat langsung ke WhatsApp kita di 0816 1106 or Instagram kita juga boleh ya di @pro2rri Palembang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di santai siang ya, tapi Pro 2 Hitlist kayaknya bakal berakhir di beberapa menit ini, teman Pro 2. Karena nanti di jam 12 aku bakal ngobrol bareng sama salah satu pelaku UMKM ya. Siang hari ini kita bakal ngobrol bareng pelaku UMKM yang dibina sama rumah BUMN Sumsel, teman Pro 2. Kamu bisa gabung juga, tanya-tanya nanti kok obrolan kita siang hari ini ya. Karena kayaknya siang hari ini kita bakal ngebahas salah satu makanan yang di Indonesia bagian manapun kayaknya ada deh, teman Pro 2 ya. Kira-kira apa? Nah, nanti bakal aku spill ya. Pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol ya bareng sama salah satu owner. Nah ya, yang udah aku sebutin tadi, yang maybe kalau kamu pencinta dimsum, kamu pasti juga suka makanan satu ini, teman Pro 2 ya. Nanti bakal kita bahas sama-sama. Jadi pastiin kamu stay tune di 101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

0: Kuliner. Kuliner, ngobrolin usaha entrepreneur. Yang 11.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi aku udah sounding ya sebenarnya siang hari ini tuh kita gak sendiri, karena ya aku bareng sama salah satu entrepreneur di kota Palembang, teman Pro 2, yang ya produknya ini baru banget. Dia bilang kayak, wah mbak ini mah baru, kita mah baru opening segala macamnya ya. Nah mumpung masih baru nih teman Pro 2, teman-teman kamu belum tahu kan. Nah kamu pasti kayak punya pride tersendiri kan, harus tahu makanan enak duluan. Nah ini saatnya ya kamu gabung bareng sama kita siang hari ini, karena kita ngobrolin somai jajanan yang jadi primadona ini teman Pro 2. So di studio Pro 2 udah ada Kak Vera. Halo. Eh ini dipanggilnya apa sih, Kak Vera kah?
1: Iya.
0: Oh beneran Kak Vera?
1: Iya.
0: Oke, ini teman Pro 2 ya. Kak Vera ini adalah owner dari somai Uy Hui. Ini gimana sih bacanya?
1: Uhuy
0: ya, aduh yeah. Karena kayak uy, spasi huy gitu. Uhuy, kah? Gitu kan. Oke, nah ini Kak Vera ini boleh jelasin dulu gak Kak, kayak somai Uhuy ini sejak kapan nih berdirinya?
1: Ini baru bener,
0: baru banget ya?
1: Iya baru banget Kak, baru puasa.
0: Oh baru Ramadan?
1: Iya baru bulan puasa.
0: Okay, okay,
1: baru mulai perdana ini jualnya.
0: Baru perdana banget jualnya?
1: Iya.
0: Awal ide bikin jualannya tuh dari mana Kak?
1: Awalnya gak kepikiran Kak, yeah, mau jualan somai. Waktu itu makan bareng temen.
0: Oke, okay.
1: Ya perdana sama temen. Soalnya awalnya gak suka somai.
0: Oh awalnya gak suka somai?
1: Iya gak suka.
0: Fun fact banget ya penjual somai gak suka somai ini.
1: Iya terus diajak temen, itu ada somai ini yang viral yang di Kambang Iwa.
0: Oh iya,
1: yang
0: gede-gede itu kan
1: iya,
0: ya
1: gede-gede. Terus kita habis jogging di sana, kita sarapan di sana. Itu perdana Kak ya.
0: Awalnya nyoba
1: sama
0: ya.
1: Itu tuh enak ya. Iya, enak ya. Terus besoknya langsung trial. Iya.
0: Cakep nih dia.
1: Iya, habis itu tuh dicicip sama temen gitu. Terus temen bilang, "Fair enak,"
0: katanya. Oh, di situ.
1: Iya, "Fair enak ini, kenapa enggak jual aja?" Oh, iya ya. Terus masih malu Mbak, masih belum pede soalnya sudah dicoba lagi kan menu baru ini yang kurangnya apa. Terus temen suaminya
0: Kamera?
1: Iya. Mau order.
0: Iya. Jadi first time itu dengan suaminya.
1: Iya, di acara ruahan kantornya. Terus udah pesannya itu somai tumpeng. Iya.
0: Wah, dia mah jualan.
1: Iya benar.
0: Enggak main-main dia.
1: Dia
0: terus langsung dapat orderan ada somai tumpeng.
1: Nah, Mbak, gimana? Bisa fair, bisa kayak tuh bilang kan bisa fair. Ya udah. Coba kemarin tuh bikin hampir 200 pieces Mbak.
0: 200
1: iya,
0: pieces?
1: Iya benar.
0: Banyak.
1: Iya menunya tuh ada kubis, pare, belum ada yang menu baru ini ya. Masih yang menu-menu somai biasa.
0: Kayak basic lah ya.
1: Iya kayak basic lah. Terus dibilang alhamdulillah di approve Mbak. Iya.
0: Wah, jadi awal bikin somai terus dicicipin ke teman-temannya
1: teman
0: suaminya juga. Oke. Terus dari suami sendiri, mereka bisa kok, bisa jualan.

0: kalau kamu PO, saya mau ya, katanya gitu, Allah. Mbak. Jadi, ya udah, minggu depan aku PO lah.
1: Oh, jadi
0: itu awal ya. Itu awal puasa itu, Mbak. Itu PO pertama kali itu. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang
1: banyak yang PO.

0: ini nama sama kamu ya, Uhuy? Iya, tuh suami itu yang kasih.
1: Oh, suami yang ngasih nama?
0: Iya, siapa? Suami yang kasih itu sama Uhuy. Ya udahlah, pakai aja.
1: Tapi di-approve ya sama
0: kamu. Iya,
1: benar.
0: Itu kayak, aduh, mau ganti tapi mau ganti nama apa?
1: Mau ganti tapi udah mau dimasukin ke haki.
0: Iya, benar-benar. Terus kan dibikin stiker itu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, ada yang tanya, sama Uhuy. Ini tahu dari mana ini?
1: Oh iya.
0: Iya, kayak udah kenal gitu sama Uhuy. Ya udahlah pakai nama aja ya ini lah.
1: Sekalian lah gitu kan.
0: Iya, bener.
1: Orang juga taunya sama Uhuy, ya udah sekalian deh sama Uhuy gitu ya. Oh, alay gitu.
0: Itu kayak dipanggil Uhuy gitu.
1: Oh gitu.
0: Kayak gitu, kayak kedengarannya kayak keren aja gitu.
1: Iya, semuanya Uhuy gitu kan. Kayak lucu gitu ya ternyata I see. Ternyata kayak gitu teman berdua ya. Tapi untuk trial errornya sendiri ini berapa kali nih Kak buat dapat yang kayak wah, ternyata emang ini nih resepnya.
0: Basic. Sebenarnya tuh basicnya memang suka masak kayak.
1: Iya, suka masak kan?
0: Memang suka masak. Jadi kayak duh, ini kurangnya gini nih,
1: kurangnya.
0: Awalnya tuh pas trial sama teman itu enggak buka YouTube, maksudnya enggak yang cari resep-resep memang yang otodidak sendiri. Oh, ini pakai bumbu ini ya. Oh, kayaknya pakai bumbu ini.
1: Udah masuk golongan emak-emak yang masukin enak.
0: Iya gitu, enggak tahunya enak.
1: Oke. Okay.
0: Terus pertama kali tuh makan somay bikin enggak enak tuh itu tamat SMA, Kak.
1: Oh, tamat SMA?
0: Iya, yang tuh yang lumayan apa ya, menurut aku yang budgetnya
1: lumayan ya?
0: Ya iya, yang porsinya tuh mahal ya. 34.000. Terus somanya itu, kuahnya itu pakai kuah
1: acang mete?
0: Enggak, daun jeruk.
1: Oh ya,
0: iya, pakai daun jeruk. Terus yang daun jeruk itu yang emang strong banget, yang
1: nyengat banget.
0: Iya gitu, benar. Jadi kayak
1: gitu.
0: Kayak apa ya, sugesti kayak somay itu gak enak.
1: Oh iya, dari situ ya.
0: Somay itu gak enak ya gitu. Nah, terus pertama kali benar makan somay yang diajak temen kemarin.
1: Karena dia udah merasa merugi mengeluarkan duit 34.000 untuk somay yang menyengat itu pas dia tamat SMA ya. Oke. Tapi emang apakah dari pendidikannya itu ngambil tata boga?
0: Enggak.
1: Tata busana.
0: Iya.
1: Agak lain ya ternyata pendidikannya ya. Dari tata busana tiba-tiba tata tepung dan lain-lainnya ini ya.
0: Oke.
1: Oh, ternyata kayak gitu teman Pro 2 ya. Nanti juga bakal kita bahas teman Pro 2. Kalau kamu lihat ya, kita lagi live streaming di YouTube kita. Banyak banget menu-menunya itu ya, bakal kita bahas satu-satu nanti abis yang satu ini. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya sudah balik lagi di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Irina Zali dan juga Kapera ya, owner Siomay Uhuy ya. Spontan banget soalnya dia jualan ya. Karena katanya sih awalnya aku taunya Kapera ini adalah salah satu owner dari UMKM Rumah Binaan Sumsel ya.
1: Iya.
0: Rumah BUMN Sumsel, teman Pro 2. Nah, itu kok bisa gabung di situ, gimana tuh, Kak?
1: Dikenalin sama istri temen.
0: Oh, iya, dikenalin yang beli juga gitu ya.
1: Iya, yang beli okay. juga. Yang pertama kali apa? Pesan somay tumpeng itu, Kak.
0: Oh, yang pertama kali ini beli somay tumpeng itu.
1: Iya,
0: Oh, gitu ternyata.
1: Suaminya yang ininya yang
0: kenalin. Kerja di salah satu
1: BUMN-nya. Iya,
0: Oh, pas anniversary mereka cobalah gitu kan.
1: Iya,
0: Dan ternyata masuk ya, teman kedua ya. Nah, tapi katanya tadi Kak Vera tuh pertama kali banget ikut bazar ya?
1: Iya.
0: Kapan sih, ceritain dong gimana tuh pertama kali ikut bazar?
1: Itu tanggal 3 Mei kemarin, Mbak. Dihubungin sama adminnya, adminnya rumah BUMN. Ini Kak Vera bisa enggak ikut kan ini apa bazar tanggal 3 nanti. Terus itu kan pertama kali, Mbak, ya kita maksudnya yang porsi habis banyak ya. Duh, bisa enggak ya

0: sampai yang ngantri, yang udah ngantri tuh nggak kebagian.
1: Seru banget ya.
0: Benar-benar seru kayak.
1: Oh itu pertama kali banget
0: ikut. Iya pertama kali banget ikut bazar, pertama kali ikut yang jualan langsung dalam porsi banyak tuh rasa. Aduh antusias banget ya sampai aduh kayaknya aku harus bener jualan nih bener nih.
1: Itu kata orang Palembang langsung ladas. Itu kemana di mana tuh bazarnya?
0: Di Gedung Pusri.
1: Oh di Gedung Pusri. Iya. Oh IC yang bazar di ininya ya, di gedung ininya ya, kantorannya itu ya.
0: Next. Iya, iya yang acara jalan santai.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: itu cuman ada 6 yang terpilih ke alhamdulillah kita.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Iya,
1: ikut,
0: benar
1: ya.
0: Pertama kali gabung. Langsung first time
1: aja.
0: Ya.
1: Kemarin pas jualan di situ udah banyak menu kayak gini kah atau masih menu basic?
0: Enggak, yang masih menu basic, yang masih basic ada ya? Cuma 5.
1: Ya. Nah, teman Play 2 ya, akan dijelaskan oleh Kapera apa aja sebenarnya yang ada di depan kita ini ya. Boleh dijelasin dulu enggak Kapera apa aja nih yang ada di depan kita ini nih? Banyak banget kayaknya ya.
0: Itu ada somai kubis.
1: Oke, yang mana tuh? Boleh aja ditunjukin Kapera ya.
0: Ini.
1: Yang
0: ini
1: okay.
0: Kubisnya. Ini somai parenya.
1: Oke, ada parenya.
0: Nah, yang ini tahu.
1: Oke.
0: Ini.
1: Oh ya, itu.
0: Ini kulit tahunya.
1: Oh, yang, kulit tahu.
0: Iya, kulit tahu. Ini nori.
1: Ada nori juga, teman Pro 2. Oh, itu menu baru mereka. Ya,
0: oke, oke. Ini apa? Satu lagi tadi enggak ini.
1: Ada Ekado juga ya. Ekado juga, kata-kata tadi itu ada Ekado.
0: Iya, sebenarnya sama tanya sama teman kan, cocok enggak sih kalau Ekado dijadiin somai gitu kan, biasanya
1: cocok
0: kan kalau
1: banget,
0: Ekado kan di dimsum kayak menu di dimsum sama yang nyawir ini kan menu di dimsum kan kayak ih cocok kayak enak.
1: Iya
0: bilangnya cocok gitu. Ya udah jadi dimasukin aja.
1: Benar. Dan aku lihat somainya ini ada kayak 2 varian gitu ya.
0: Iya,
1: itu varian apa aja tuh Kak?
0: Yang mana? Yang pentolnya ya?
1: Iya, yang pentolnya.
0: Oh ya, itu menu baru juga gitu.
1: Oh, itu menu baru juga?
0: Iya,
1: jamu yang menu baru nih.
0: Jamur kuping sama daun kucai itu.
1: Oh, ada somai jamur kuping sama daun kucai.
0: Kemarin tuh ada FYP ya. Yang somai apa? Somai yang di Jawa terus dia menu barunya pakai
1: jamur kuping.
0: Jamur kuping jadi kita
1: suka nih yang kayak gini. Banyak banget gerakannya ya.
0: Iya. Rasanya kayak di kayak aneh ya. Ini pas dicoba
1: enak
0: ya.
1: Tapi enak loh, Kak Vera tuh orang yang emang suka mencoba ya.
0: Iya Kak.
1: Oh dia emang orang yang suka mencoba hal yang baru.
0: Kalau
1: ya
0: masak tuh maunya kayak bagiin gitu.
1: Cicipi
0: sama temen apa cicipi sama tetangga terus kayak enak ya. Jadi kayak apa, kayak orang Palembang tuh kayak
1: jual aja
0: yuk langsung.
1: Tapi memang kalau misalnya kita masak ya terus kita kasih teman kita, pasti teman kita kalau enak
0: jual aja.
1: Semuanya disuruhnya jual sama teman kita ya.
0: Iya benar. Jadi kayak apa support gitu.
1: Bener.
0: Salah satu ya kalau punya teman yang
1: alhamdulillah banget
0: iya,
1: ya
0: yang
1: punya teman juga yang support ya.
0: Jadi support. Ini banget.
1: Dan untungnya kameranya juga orang yang mau mencoba.
0: Iya. Tapi kalau kayak enggak enak ya, kepikiran oh ya salahnya di mana ya, coba
1: gitu
0: kayak
1: ya?
0: Yang cepet yang bad mood gitu kayak coba terus Fer, kok ini ya kok beda ya yang kemarin ya kok ini kurang ini ya oh iya ya langsung aduh
1: overthinking dia langsung,
0: overthinking langsung.
1: Tadi salah masukin apa ya gitu
0: langsung
1: kan.
0: Kayak gini ya udah enggak usah jualan aja.
1: Orang yang takut langsung
0: gitu
1: kayak,
0: ya.
1: Oh untung banget ya, oh first impression orang makan somanya tuh enak gitu loh. Jadi jualan dia ya teman-teman.
0: Jadi kayak kalau temen tuh beli terus langsung, Mbak gimana ya, Fair kurang ini, aduh kayak Mbak aku balikin aja uangnya ya. Aku balikin aja ya, aku balikin aja uangnya Mbak. Gak usah. Nggak enak aku Mbak ya.
1: Oh kayak gitu ternyata.
0: Apalagi kalau belinya nang poksi banyak Kak.
1: Oh iya.
0: Itu kayak kalau nggak enak
1: agak pressure
0: iya,
1: ya.
0: Merasanya kayak ih merasa bersalah kayak
1: gitu.
0: Oh
1: iya. Agak pressure kita kayak aduh nanti gimana ya mereka
0: iya, bener,
1: ya.
0: Iya benar kayak Allah semoga ya nggak sia-sia lah ya ngeluarin uang yang lumayan banyak yang sampai 100 ya lebih
1: berarti
0: gitu.
1: Berarti kan kayak overthinking juga nggak sih kalau orang nggak repeat order?
0: Iya benar, benar banget.
1: Iya ya?
0: Ya itu yang kayak negatifnya ya. Yang kayak aduh kenapa ya enggak
1: repeat order
0: ya, kok aduh kenapa ya,
1: ya kemarin ya gitu ya. Oh berarti benar.
0: Iya benar.
1: Tapi orang overthinking banget jadi kayak ketika orang enggak repeat order dia kayak apa kemarin kurang

0: Iya, kayak apa harus kasih giveaway ya gitu.
1: Iya benar.
0: Bisa-bisa kalau orang beli 100 dia bonusnya 50 gitu.
1: Iya. Terus yang kayak apa yang orang yang repeat order kita ada menu baru tuh kita bonusin kak.
0: Oh, iya,
1: iya.
0: Oh,
1: kayak yang
0: banget.
1: Kak ini enak nggak ya kalau ini dijadiin menu barunya enak fair nggak gitu yang orang yang repeat order kak ya yang ini.
0: Apakah itu salah satu strategi marketingnya juga?
1: Iya kayak.
0: Oh iya.
1: Iya kayak soalnya kalau itu dicoba langsung kak.
0: Oh iya benar. Tapi
1: aku mau dong yang kemarin tuh enak kayak gitu.
0: Oh iya.
1: Soalnya aku baru coba, ternyata enak.
0: Oh jadi emang kayak, oh kita mencoba terus kayak orangnya, oh kak enak ternyata ya.
1: Temen kan banyak yang nggak mau pakai kak ya. Terus pakainya pahit, pas ini over enak ya kayak gitu.
0: Oh
1: ya.
0: Iya.
1: Oh enak ya kalau yang pare ya.
0: Oh karena aku sendiri gitu. Juga agak kurang kalau
1: iya,
0: pare.
1: Iya benar kak.
0: Kayak pahit banget ya.
1: Bener.
0: Oh oke. Ternyata kalau misalnya dari testimoni orang ternyata pare yang punya si siomay uhuy ini enggak pahit?
1: Enggak sih kak, tetap pahit tapi
0: pahitnya enak?
1: Iya mungkin dipaduin sama kuahnya gitu ya.
0: Oh iya
1: bener, iya,
0: penolong
1: jadi kayak,
0: siomay adalah kuah.
1: Terus ada salah temen aku tuh yang enggak suka pare, jadi pas aku cicipin tuh enggak aku kasih pare kak. Pas dia bilang, per itu kamu ada menu pare? Iya, kan kakak gak mau. Aku mau kalau di somai katanya. Iya kak gitu, oh iya ya.
0: Mau mulai ya merasa bersalah lagi.
1: Iya.
0: Ayo udah nanti kalau di order lagi aku lebihin pare. Aku lebihin dia pare ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau untuk harganya nih kak, range harganya berapa nih?
1: Itu kita jual per paket kak.
0: Okay.
1: Tapi kalau seandainya 15.000 nih kalau dibagi 5 jadi satu bijinya itu 3.000 ya.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi kita jual per paket.
0: Okay.
1: Tapi kemarin tuh dapat orderan untuk ibu-ibu arisan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, jadi dia bilang, "Dek, bisa lah jangan sampai yang mungkin yang kayak porsi 15.000 tuh kayak agak gimana ya, kak ya?" Jadi
0: disesuaikan
1: kayak,
0: budget lah, Dek.
1: Iya, gitu, jadi dia kemarin tuh bisa enggak ya ibu ini pesan sepaket itu cuma 3 pieces dia bilang.
0: Oh,
1: iya,
0: okay.
1: Oh bisa bu, bisa bu.
0: By paket, pokoknya
1: iya,
0: bisa request
1: bener.
0: Gitu ya.
1: Iya bisa bu, bisa bu.
0: Oke, semuanya bisa di request ternyata ya. Tapi ini ada Instagramnya juga gak kak?
1: Belum ada.
0: Belum ada, masih Instagram pribadi ya?
1: Belum.
0: Oke, di
1: Instagram
0: pribadi kakak
1: PO.
0: Pakai untuk jualan juga berarti?
1: Belum,
0: oh gak dijualin
1: enggak,
0: di
1: itu.
0: Ini ya?
1: Itu Instagramnya tuh nggak aktif, jadi bukannya maksudnya nggak ada.
0: Oh ada tapi Instagramnya?
1: Ada tapi
0: yang
1: nggak namanya?
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Oke nggak apa-apa kak, take your time. Lihat aja dulu handphonenya. Instagramnya apa nih?
1: Apa ya? Nggak yang harus aktif benar yang masukin foto tuh nggak kak. Jadi
0: tapi
1: kayak
0: ada ya.
1: Iya,
0: bisa dihubungin teman Pro 2 ya.
1: Bener. Apa ya, Vera Fitriani kalau nggak salah.
0: Oh, Vera Fitriani.
1: Iya.
0: Oke, kita lihat.
1: Vera Fitriani yang 17-17 itu, Kak.
0: Oke, Vera Fitriani yang nyambung ya tulisannya ya.
1: Iya, benar. Vera Fitriani yang 17. V-nya tapi kayak V Fortis ya, bukan yang V itu.
0: Oh, V Fortis ya, maaf.
1: Iya.
0: Aku V Fortis. Iya, Sunda banget.
1: Iya.
0: Ya.
1: Sebenarnya tuh V Fortis, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, kemarin tuh kan ada.
0: Beneran Gen Z banget. Dia kayak Gen Z, nol postingan. Nol postingan ya.
1: Bener.
0: Tapi ada dia di sorotannya minimal ada somai.
1: Iya benar kak. Ya itu kayak temen ada yang itu ngetik itu.
0: Oh iya lucu banget teman kedua ya. Terlihat seperti kuahnya kental banget kayak kuah rendang ya. Kental banget, saking kentalnya teman kedua. Biasanya itu enak kalau kuah somai itu udah kental karena somai itu tergantung kuah nggak sih?
1: Kuah benar kak.
0: Belajar kuahnya juga lama atau
1: enggak? Itu langsung pas trial kemarin tuh langsung yang memang kental langsung maka teman kemarin bilang Fer ini enak kuahnya kayak yang kuah yang memang kuah basic yang
0: emang kuah somai
1: iya,
0: banget gitu
1: somai.
0: Ya
1: aku tuh pernah beli Fer katanya yang porsinya dikit tapi mehong kak
0: ya,
1: iya yang 25.000 tapi yang kayak biasa aja terus kuahnya yang somai yang udah
0: ya,
1: emang udah
0: terlalu,
1: lama
0: iya.
1: Mbak iya yang udah lama yang legend katanya tapi yang enggak
0: gak kayak gini
1: ya,
0: gitu kan?
1: Gini, kuahnya encer.
0: Oh iya benar, karena orang kan kalau misalnya milih makanan juga milih-milih lihat kuah
1: bener,
0: segala macam.
1: Iya.
0: Ada beberapa orang yang tuh kayak, oh it's okay sama harga asalkan enak gitu kan ya.
1: Benar.
0: Dan sebenarnya untuk ukuran 15.000 somanya dengan ukuran yang segini terus rasanya juga enak, it's okay.
1: Iya, kemarin
0: dan
1: tuh
0: masuk mahal.
1: Mau jual, apa aku jual yang seribuan aja ya kayak.
0: jualan apa giveaway
2: ya, seribuan.
1: Seribuan aja. Kayak enggak usah lah kayak itu nah, kayak bahasa Palembang.
0: Itu dari keteteran. Enggak usah lah kayak itu. Itu dari bakal keteteran karena yeah, banyak banget orang yang bakal beli.
1: Iya, benar. Terus yang ikannya tuh yang ikannya
0: makin pasti, mahal ya.
1: Iya, ikannya yang nggak mungkin pakai ikan
0: iya,
1: yang
0: bener. Takutnya nanti
1: iya kak, terus bau pasti kalian seribuan itu yang pasti yang ikannya yang nggak bau
0: seger,
1: atau nggak
0: ya,
1: tuh yang tetap dicampur.
0: Oh iya, dicampur
1: tepung gitu
0: iya,
1: kak.
0: Oh,
1: ya,
0: oh ada juga ya ikan yang dicampur tuh,
1: ada kak.
0: Oh, harus hati-hati pake, juga ternyata
1: iya,
0: ya
1: pakai biang gitu.
0: Oh, terus
1: dibilangi suami kan nggak usah lah pakai yang ini aja yang kita mau makan terus yang emang yang dijual lagi gitu.
0: Oh, sesuai sama standar makan kita ya.
1: Iya, benar.
0: Apa yang kita jual itu juga kita bisa makan gitu ya. Oh, I see. Dan datanglah gitu ya, Xiaomai. Uhui ini teman pro 2 ya. Karena jualannya juga spontan ya.
1: Iya, benar-benar
0: spontan. Uhui banget ya dia ya, teman pro 2. Tapi kalau untuk sekarang nih, dalam satu bulan itu bisa berapa PO?
1: Dalam satu bulan itu kalau alhamdulillah kayak di WhatsApp tuh mau PO nih apa untuk Senin tuh langsung ada yang 10 terus satu orang tuh langsung pesen yang 10 pack gitu. Iya, langsung ya pack aku 5 pack ya gitu, yang paling dikit tuh 3 pack gitu kak.
0: Oh, jadi maybe dalam satu bulan tuh bisa sampai 100 pack minimal banget ya.
1: Iya benar kak, apalagi pas puasa kemarin Masya Allah. Masya Allah benar.
0: Jadi emang banyak banget
1: bener,
0: ya.
1: Iya,
0: kalau misalnya yang kayak gini mah 100 pack ya. Berarti tapi kalau kakak sendiri memaksimalkan enggak kayak maksimal 100 aja ya kalau ini enggak kebikin nanti takutnya gitu. Pernah enggak kayak gitu? Udah full banget gitu.
1: Iya. Kemarin iya pas waktu puasa, Mbak.
0: Oh, okay.
1: Iya, kita kan mungkin banyak yang untuk bukber ya, acara-acara untuk buka puasa kayak langsung pesan, nggak bisa maaf kak soalnya kita banyak pesanan hari ini,
0: membeludak
1: iya,
0: kayak
1: gitu ya, ini nggak sanggup bikin
0: takutnya nanti
1: iya benar. Terus dari yang ini apa ikan, stok ikan yang di pasar juga kayaknya ini kan ikannya alhamdulillah yang kita dapat yang
0: bagus
1: kak ya, yang maksudnya langganan yang bagus ternyata menipis kak habis dari lebaran kemarin,
0: tadi ya. Kalau udah
1: jadi kayak harus PO gitu, jadi kelas ikan yang bagus nih banyak datangnya, kita harus
0: stok banyak
1: iya,
0: gitu
1: stok
0: ya.
1: Banyak gitu yang tapi yang enggak yang sampai yang membludak tuh enggak.
0: Harganya naik enggak kalau udah kayak gitu? Ikannya.
1: Iya naik. Dari 45 dari 45.000 jadi 55.000 naik 10.000.
0: Keuntungannya udah menipis banget ya.
1: Tapi dari kita cuma naik 1.000 kan dari 5. Ini kemarin tuh pas puasa kemarin kita jual 15 kak.
0: Oh iya.
1: Iya cuma naik
0: Awalnya dijual 15.000.
1: Iya tapi masih masuk lah.
0: Masih gitu, masuk ya. Dan emang sekarang harganya masih berapa nih?
1: 16.000
0: ya.
1: Kemarin 15 naik 1.000.
0: 1.000 teman-teman.
1: Ya terus bilang sama
0: plastik mah naik 100%.
1: Iya, Masya Allah.
0: Plastik mah sekarang naik dari 30.000 per pack sekarang jadi 56.000 per pack. Temanku mah udah naik dia bilang. Yang jualan tuh udah pada mengeluh sekali ya harga plastik kayak gini. Nah, tapi kalau dari kamera sendiri itu gimana tuh cara kayak mengisi kekosongan-kekosongan kayak harga ini naik, harga ini naik itu gimana tuh?
1: Apa ya? Palingan yang ininya aja. Apa dari enggak ngurangin toksinya kayak. Tapi yang palingan yang ininya aja apa yang kayak ini kan kita ada isinya nih, yang kubis ada isinya. Palingan yang
0: isinya ya, dipertipis gitu
1: aja,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Untuk menekan harga ya.
1: Benar.
0: Karena kalau misalnya mau naik lagi orang bakal mikir kayak naik terus gitu ya.
1: Iya.

0: Nomornya ya.
1: Nomornya di mana
0: okay,
1: tuh?
0: Oke, nomornya di
1: 0808.
0: Ya, 08 entar ya. Ini
1: gak apa-apa.
0: Ampun, ini lupa ini.
1: Enggak hafal, enggak apa-apa. Namanya gak juga baru jualan ya. It's okay.
0: Oke, okay, di 0821-8490-2738.
1: 2738 di situ, teman-teman, perlu jual langsung aja. Oh, DM Instagramnya bisa enggak sih?
0: Bisa. Oke, tapi kayak kalau di DM itu kayak lama kayak jadi
1: oh,
0: kayak aku
1: suka,
0: iya,
1: suka terlewat, suka ya.
0: Suka terlewat. Oke. Kayak teman bilang, "Fer, kok kamu enggak ini aku?"
1: Oh iya, iya. Kok enggak dibalas gitu ya?
0: Dua hari yang itu baru balas. "Fer," katanya.
1: Oh iya, benar benar.
0: Iya. "Mbak, kenapa ini di DM kan di WhatsApp aja?" Iya, soalnya pas lagi apa? Mungkin ada yang teman yang ngetik DM. Kayak iya, DM itu langsung ini apa? DM di
1: request.
0: Story, iya, di story itu.
1: Oh iya, yang membalas gitu ya. Oke,
0: iya.
1: Oke. Tapi sekarang kan masih sistemnya PO ya, Kak ya?
0: Iya.
1: Sekarang masih PO nih. Apakah nanti bakal ada rencana buat ready terus kayak oh mungkin di aplikasi ojol gimana tuh?
0: Insyaallah kayak ada ya.
1: Insyaallah ada.
0: Iya,
1: ya.
0: Insyaallah ini kita lagi cari tempat.
1: Oh iya. Kita akan menantikan
0: lagi
1: ya Syamai Uhud
0: yang
1: offline store ya.
0: Yang sesuai ya dari saya sendiri sang nggak bisa berkendara kak ya jadi masih tergantung
1: sama suami
0: iya sama suami apa
1: diantar-antar dulu
0: iya,
1: ya
0: masih sama suami yang masih cari tempat yang nggak terlalu jauh ya gitu
1: jadi kayak nggak terlalu jauh tapi juga rame gitu ya.
0: Soalnya kemarin tuh kita sempet buka jualan tapi bukan somai kak.
1: Oh iya
0: iya ayam
1: potong
0: crispy,
1: enggak? Oh, ayam crispy. ayam potong.
0: Ayam crispy. Kak.
1: Ayam crispy.
0: Iya, di Mata Merah.
1: Terus, di Mata Merah.
0: Mata Merah terlalu jauh. Kita kita pulangnya di skip. Itu
1: oh, iya.
0: Jadi Mata Merah.
1: Jauh juga ya.
0: Iya, benar kak. Jadi bertahan kurang lebih 3 bulan gitu ya. Terus sampai temen tuh Fer
1: buka enggak gitu.
0: Kemarin tuh enggak masalah kak ya, tapi tempatnya yang bikin
1: terlalu ini ya.
0: Iya enggak, tempatnya enggak memadai. Kemarin tuh ada yang bocor terus
1: masa kita
0: yang harus
1: renovasi.
0: Iya, renovasi.
1: Sedangkan di situ kan sewa ya.
0: Iya. Terus abis puasa kita udahan ya pindah.
1: Oh, selesai kontraknya
0: nah,
1: ya.
0: Nah, teman aku tuh yang mungkin yang selalu beli kak ya yang di sana yang
1: ya,
0: daerah
1: udah
0: sana ya.
1: Juga, kan?
0: Terus diisi sama jualan ayam juga.
1: Oh,
0: ya jadi kayak, Kak Fer, kok
1: iya,
0: ini turun harga
1: juga.
0: Ya? Apa kena ayam murah? Enggak, aku enggak lagi
1: oh,
0: di sana.
1: Iya. Oh, dipikirnya masih jualan
0: iya.
1: yang sama.
0: Aku pikir kamu katanya.
1: Ternyata bukan.
0: Iya.
1: Oh,
0: tapi
1: okay,
0: kayak dibandingin Kak ya. Jualan ayam sama soma ini bener-bener kalau ayam kemarin tuh nguras
1: tenaga banget
0: tenaga
1: ya.
0: Tenaga bener ya. Yang kayak udah lah aku gak mau.
1: Oh sampai kena mental ya. Kayak udah lah gak mau lagi gitu ya.
0: Bener kak iya, kan kalau ayam kan itu yang harus fresh kak ya. Yang gak terus harus yang punya tempat penyimpanan
1: yeah, freezer yang gede
0: iya,
1: banget,
0: freezer gede banget. Kita gak kemarin belum
1: punya
0: budget
1: itu,
0: ya, belum punya budget yang harus beli
1: freezer
0: yang gede
1: segala
0: iya,
1: macam.
0: Iya jadi udahlah kayaknya sampai dibilang Fer itu kenapa yang itu aja dilanjutin gitu nah ah udahlah
1: oh ya udah gitu ya tapi apakah ada rencana gitu kayak mungkin di ojol dulu dan ngambilnya di rumah gitu kak
0: enggak apa ya kayaknya enggak
1: belum dulu ya
0: iya, belum
1: karena
0: dulu, kak.
1: Mungkin nanti ditanya orang juga offline store-nya
0: iya,
1: di mana gitu ya
0: oke.
1: Tapi kalau misalnya bisa memantau nih kira-kira pengennya buka offline store-nya di daerah mana nih kak
0: apa di Lembang
1: kayaknya
0: iya.
1: Oh why kenapa iya. balik lagi ke daerah di situ
0: iya soalnya nggak jauh dari sekolah anak
1: oke
0: anak sekolahnya nggak jauh jadi antar jemput
1: dekat gitu
0: ya,
1: ya
0: dekat kak terus udah ini aja maksudnya enak aja
1: oh ya sama audiensnya di situ udah tahu gitu ya oke kita tunggu nanti ya siapa tahu tiba-tiba di Lembang ada buka Syamai Ukui nah itu punya kamera ya oke teman Pro 2 ya terakhir kamera ya maybe ya ada yang pengen disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengar ya yang pengen coba-coba jualan juga tapi masih kayak maju mundur juga kayak kamera tadi gimana tuh caranya biar bisa pede
0: apa ya

0: kalau selagi ada skill kayak coba aja, terus coba terus, deh semangat aja kalau selagi positif, kalau lagi masih positif sih.
1: Tabrakin aja.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar ya.
1: Pokoknya kalau kata si Bia mah bagaimana mau sukses kalau banyak tapi ya. Jadi bener. Tabrakin aja. Teman-teman, apapun yang pengen kamu coba ya selagi itu positif, tabrakin aja ya. Kita enggak pernah tahu, siapa tahu enak kayak kamera tadi ya. Tiba-tiba dia buka stand di tenan-tenan 100 pas ya, 100 porsi. Bahkan itu pertama kali loh dia ikut bazar kayak gitu, teman-teman berdua. Aduh, oke deh ya. Siang ini sampai sini dulu, teman-teman berdua. Kayaknya santai siang UMKM kita bareng sama Kak Vera Fitriani ya. Ini owner Siomay Uhoy. Jadi buat kamu yang pengen coba, siomaynya banyak banget, teman-teman berdua, variannya ya. Itu ada banyak banget ya, ada ikado ya, ada siomay siwit juga ya, rumput laut itu aku lihat. Terus ada parinya juga yang gede juga ya. Tahu, terus ada siomay jamur ya. Daun kucai, sampai sayurnya juga ada, teman berdua ya. Banyak deh pokoknya ya, kamu bisa deh coba sendiri aja ya di Siomay Uhoy, teman berdua. Ini sistemnya PO, jadi kamu tinggal hubungin aja di nomor yang udah disebutin sama kamera tadi ya. So, sampai sini dulu Erin Azali nemenin kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget ya. Aku dan juga kamera pamit dulu dari ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
2: Udahan dulu ya Nguliner hari ini. Sampai ketemu di program Nguliner selanjutnya. Nguliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Kalah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pakai acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadi sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak habis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

91,6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 1 ya. Soalnya kita ngebahas seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Jadi informasi seputar dunia olahraga bakal aku hadirkan ke kamu, mulai dari Uzbek Barcelona yang resmi hadir dan membuka peluang talenta Indonesia ya, sampai nanti kita bakal lihat ya teman Pro 2, ada daftar stadion untuk Piala Dunia 2026 ini yang digelar di 3 negara dengan 48 tim peserta teman Pro 2. Nanti bakal aku spill juga. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
6: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

Karena Spanyol. Dan seluruh program pembinaan mereka tuh kayak dirancang untuk meningkatkan teknik fisik, mental, dan juga akademik pemain, teman Pro 2. Dan program ini juga ngasih kesempatan pengalaman bertanding ala pemain Eropa bagi talenta muda Indonesia. Wah ya. Jadi memang ya kalau ngelihat Indonesia punya antusiasme dan juga energi yang besar banget terhadap sepak bola, teman Pro 2. Kehadiran Wolfpack di Indonesia ini juga kita lihat jadi langkah strategis banget ya untuk membangun jembatan menuju ekosistem sepak bola Eropa, karena udah dikasih jembatan dari dini, sedini mungkin ya, pembinaan dengan pemain ternama kayak David Raya, ada Keita Beldit juga, ada Jordi Alba, teman Pro 2, dan komite usia dini PSSI juga itu menyambut positif kerjasama dan berharap kolaborasi internasional seperti Wolfpack ini bisa ningkatin kualitas pembinaan di usia dini nasional. Yes, kalau kamu butuh info lebih lengkapnya, kamu langsung aja ke website kita di rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

yang 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Geser dikit ya dari dunia olahraga, kita ke dunia entertain, teman Pro 2. Satu jam ke depan kita bakal ngebahas semua yang ada di dunia entertain, mulai dari film Ghost in the Shell yang tembus 3 juta penonton dalam 25 hari penayangan ya. Terus ada tiket, pembelian tiket The Weeknd, teman Pro 2. Nanti yang bakal aku spill juga ya, yang kamu juga udah lihat ya. Kalau The Weeknd bakal konser di Indonesia nanti. Nah, gimana cara beli tiketnya? Nanti bakal aku spill juga. Pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi dari dunia entertain ya, film Ghost in the Cell kembali mencatat pencapaian yang besar, teman Pro 2, di bioskop Indonesia. Jadi dalam 25 hari penayangan, film ini berhasil nembus angka 3 juta penonton. Wow ya. Dan langsung aja dong, pengumuman ini disampaikan sama Joko Anwar melalui sosial medianya. Jadi di Instagramnya Joko Anwar ini bilang, milestone baru tercapai dan mulai hari ini bakal akan share lebih banyak materi-materi di balik layar dan juga materi-materi cute lainnya sebagai tanda terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support dan juga merayakan Ghost in the Cell, teman Pro 2. Jadi memang film ini melanjutkan tren positif dari film ini ya sejak awal penayangannya, karena memang sebelumnya Ghost in the Cell juga sukses menembus 2 juta penonton dalam 13 hari, teman Pro 2. Dan film horror komedi ini tayang perdana di bioskop di tanggal 16 April kemarin. Jadi film ini disutradarai dan juga ditulis sekaligus sama Joko Anwar serta diproduksi sama Tia Hasibuan. Dan selain sukses di dalam negeri, Ghost in the Cell juga dijadwalkan tayang di 86 negara, teman Pro 2 ya. Jadi film ini nih bahkan lebih dulu menjalani pemutaran perdana di Berlin International Film Festival atau juga Berlinale 2026. Dan memang nama-nama aktor ternama ya udah gak bisa kita raguin lagi ya, teman Pro 2. Abimana, Aming ya. Ada juga Danang, teman Pro 2, Andy Afrian ya. Dan juga Pratama, ada Mike Lukluk juga. Dan memang cerita ini berlatar di lapas fiktif ya, bernama Labuan Angsana. Dan menurut teman-teman gue yang udah nonton film ini kayak filmnya bikin kita tuh benar-benar jadi kayak mikir dan wah. Ada beberapa scene yang relate, but I don't know ya, gak bisa spoiler lebih jauh, teman Pro 2. Kalau kamu penasaran, boleh kamu nonton Ghost in the Cell, terus kamu bagi reviewnya ke kita ya, gimana after kamu nonton Ghost in the Cell.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

That's The Weeknd, teman Brodie 2 ya, After Hours. Ya, setelah isu simpang siur seliweran di media sosial, akhirnya kabar soal konser The Weeknd di Jakarta ini udah dikonfirmasi. Dan yes, ya, venue yang dipilih buat konser The Weeknd adalah Jakarta International Stadium. Dan tur Asia ini enggak cuma di Jakarta, teman Brodie 2 ya, tapi bakal ke Jepang, Singapura, Thailand, Korea Selatan, Hong Kong, dan juga Malaysia. Nah, buat yang mau nonton di Jakarta, kamu wajib catat banget tanggal penjualan tiketnya ya. Jadi emang ada beberapa pilihan pembelian tiket. Pertama dari artis presale yang bakal dijual pada 18 dan juga 19 Mei ini, teman Pro 2 ya, mulainya jam 10. Buat yang mau itu bisa kunjungi laman theweeknd.com/tour. Ya. Dan juga ada artis presale sign up period yang bakal dibuka di 11 Mei di jam 10 dan ditutup di tanggal 15 Mei, teman Pro 2. Lalu ada BCA presale yang bakal dimulai di 19 Mei sampai 21 Mei pada jam 12 siang, teman Pro 2 ya. Jadi emang beberapa pembelian tiket ya, itu terakhirnya di tanggal 21 Mei nanti, teman Pro 2. Dan memang semuanya bisa kamu akses melalui laman theweeknd.jakarta.com. Jadi di situ kamu bisa akses semuanya ya, dan make sure kalau kamu war tiketnya, jaringan kamu lancar ya, teman Pro 2. And yes, kayaknya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu karena ini udah mau jam 3, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget ya. Nanti bakal ada ZPI yang nemenin kamu sampai nanti di jam 8, tapi sama Rina Zali di Santai Siang sampai sini dulu. So, dari jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, enggak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Send out to Jack, send out to Free Sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Rina Zali undur diri and bye. Enjoy.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Uang Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divi Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Ribuan warga memadati kawasan Jembatan Ampera, Palembang pada Minggu 10 Mei 2026 dalam uji coba ketiga Car Free Day. Aktivitas olahraga bersepeda dan rekreasi keluarga berlangsung meriah di tengah penutupan sebagian ruas jalan. Meski jumlah pengunjung meningkat, arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap lancar dan terkendali. Hal ini berkat pengalihan jalur serta pengaturan petugas gabungan dari Dishub, Kepolisian, dan Satpol PP yang disiagakan sejak dini hari. Informasi kedua, Teman Pro 2, pandangan terkait sikap Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan penguatan Kompolnas cukup diintegrasikan dalam kerangka UU kepolisian yang telah ada. Penguatan kelembagaan Kompolnas dinilai tidak akan bermakna apabila mekanisme koordinasi antara kedua lembaga tidak berjalan baik. Kompolnas yang kuat dan berkoordinasi baik dengan Polri diyakini akan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Bank Negara Malaysia BNM dan Bank Indonesia BI menandatangani nota kesepahaman untuk memperdalam kerjasama bilateral. Kedua bank sentral sepakat untuk memperdalam kolaborasi di berbagai bidang kebangsentralan. Nota kesepahaman ini menegaskan kembali kemitraan jangka panjang antara BNM dan BI. Mereka akan memperdalam kerjasama yang telah ada serta ke bidang-bidang baru yang menjadi kepentingan bersama. Sekian Info Pro 2 Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sore ceria hari ini ditemenin bareng Divia sampai jam 8 malam nanti. Dan aku bakal kabarin kamu kabar terbaru seputar kota Palembang. Lanjut nanti di jam 4 sore bakal ada obrolan sore ceria bareng sama mahasiswa Unsri yang keren banget pastinya. Jangan sampai kamu lewatin teman Pro 2, tetap di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

95.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Ya, selamat Pro 2 sore hari ini nih. Aku bakal kabarin kamu kabar terbaru di kota Palembang. Karena sekarang tuh lagi terjadi juga kelangkaan minyak kita di kota Palembang, teman Pro 2. Dan oleh karena itu, Bulog Kantor Wilayah Sumsel Babel bersama Dinas Perdagangan Kota Palembang menggelar operasi pasar murah di Pasar Lemabang hari ini banget, teman Pro 2, 12 Mei 2026. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak kita di tengah kelangkaan pasokan di pasar tradisional, teman Pro 2. Dalam operasi pasar tersebut, Bulog menyediakan 50 dus sebanyak 600 liter minyak kita dan komoditas tersebut dijual dengan harga Rp15.500 per liter.

Tahukah kamu, Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

Masih bareng Divya di 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang tuh emang jalanan tuh macet banget gak sih? Tapi ada satu jalan yang juga rawan macet banget teman Pro 2, yaitu jalan KM13 Palembang Betung yang sekarang ini sedang dalam proses perbaikan teman Pro 2. Khususnya ada perbaikan gorong-gorong ambles juga di KM13 Sukajadi yang menjadi penyebab penyempitan jalur Palembang Betung teman Pro 2. Dan BPPJN ini mengganti gorong-gorong dengan box culvert permanen ukuran 2x2 meter. Proyeknya sendiri masih terkendala cuaca ekstrim dan keberadaan pipa migas Pertagas di bawah lokasi pekerjaan. Tapi meskipun begitu, ini akan dikebut 24 jam tahun Pro 2 dan seluruh proyek preservasi ruas Palembang Betung ditargetkan selesai Agustus 2026 nanti tahun Pro 2. Kalau kamu gimana tahun Pro 2? Adakah dari kamu yang melewati jalan ini mungkin untuk pekerjaan atau malah OTW ke rumah kamu sendiri ini tahun Pro 2?

Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampan.
5: Numpang Nampan.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Semua 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sore ceria hari ini bareng sama Divi ya. Tapi Divi gak sendirian dong, karena Divi udah ditemenin sama cewek-cewek cantik dari Elsa, teman Pro 2. Say hi dulu dong teman-teman.
9: Halo teman-teman Pro 2.
8: Yes, mungkin kita sebelum kenalan sama Elsanya nih ya, sama program kalian yang mau kita ceritain hari ini, kita kenalan dulu deh sama kalian bertiga, trio yang udah gabung di sore ceria hari ini. Mulai dari mana dulu nih?
9: Mungkin boleh dari tengah dari dulu.
8: Oke, dari senternya dulu. Silakan. Senternya, komen vokalnya ke leadernya nanti ya. Silakan.
9: Oke, halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan, aku Zafira Naifa. Di sini aku selaku dari Project Officer Elsa Muting Class tahun 2026. Mungkin boleh dilanjut sama koordinator
10: aku. Oke. Halo teman-teman Pro 2. Kenalin, aku Rahma Nur Aristawati. Di sini aku sebagai koordinator Public Relation, dan di sini juga ada.
11: Ya, halo teman-teman Pro RRI 2. Kenalin, nama aku Mas Ayham dari Falzuleika. Teman-teman bisa sapa aku Riva, dan aku diamanakan sebagai Vice Coor Public Relation.
8: Wih, oke. Okay. Yes. Ini kan seluruhnya mahasiswa Unsri ya, Universitas Sriwijaya nih. Dari jurusan yang sama atau berbeda ini?
11: Kita dari jurusan yang sama, Kak.
8: Oke, okay, jurusan apa tuh?
11: Kita dari jurusan Fakultas Hukum.
8: Fakultas Hukum, yeah. Ini sesuai sih sama temanya hari ini ya. Mm-hmm. Kalau kita udah lihat ya dari judulnya yang sepertinya sangat komprehensif ya.
11: Betul.
8: Tapi sebelum kita ke temanya, tentunya kita pengen tahu dulu nih tentang Elsa Muting Class itu sendiri tuh apa sih teman-teman?
10: Jadi Elsa Muting Class 2026 itu merupakan salah satu program kerja akademik tahunan yang diselenggarakan oleh Elsa LC Unsri di bawah naungan Moot Court Development Division. Kegiatan ini dihadiri sebagai bentuk implementasi dari dua pilar utama ALSA, yaitu academically commit dan legal skill. Nah, tujuannya tuh untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa hukum, gak hanya secara teoritis, tetapi juga dalam praktik peradilan semu yang kita sebut sebagai moot court, Kak.
8: Wow, tuh. Ada lagi Fira mau nambahin?
9: Oke, jadi secara sederhananya teman-teman Pro RRI 2, jadi kita tuh acaranya semacam praktik persidangan semu, di mana acara kita itu dilaksanakan 2 hari. Yang hari pertama itu akan dilakukan seminar, kemudian hari kedua nantinya akan dilakukan praktik persidangannya. Jadi kita mengajak teman-teman Fakultas Hukum, mahasiswa ataupun mahasiswi itu untuk melakukan pembelajaran secara materi maupun secara praktik gitu, Kak.
8: Oh, betul, gitu. Kan? Yeah. Kalau dari target ini kan mahasiswa Fakultas Hukum itu khusus untuk Unsri ya?
9: Kita targetnya itu di luar maupun di dalam Palembang. Jadi enggak hanya di Unsri sendiri, tapi universitas di berbagai macam di Palembang gitu.
8: Oh,
9: Kak.
8: Gitu. Jadi enggak cuma untuk Unsri tapi juga untuk seluruh universitas di Kota Palembang. Betul, dan Sumatera Selatan ya. Widih. Kalau dari kalian sendiri nih sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ya, udah berapa lama tuh kalian menjalani kegiatan sebagai mahasiswa di FH Unsri ini? Mungkin Riva mau jawab nih.
11: Oke, iya. Kami udah di semester 4, Kak. Jadi udah tahun menjalani jadi mahasiswa hukum.
8: Dari 4 semester berarti ya. 4 semester itu apa aja sih yang udah kalian lalui gitu, mungkin sebelum dari gabung ALSA ini sampai kalian udah gabung ALSA ini gitu.
11: Oke, yang kita jalani ya layaknya mahasiswa pada umumnya, Kak ya. Belajar, terus juga kami ngerasa kalau misalnya nggak ikut organisasi itu sangat disayangkan gitu kan. Apalagi organisasi itu bener-bener bantu kita kayak relasi, terus juga bagaimana kita berkomunikasi, dan banyak sih sebenarnya pengetahuan yang kita dapat dari organisasi.
8: Oh, itu sih, Kak. I see. Kalau dari kalian sendiri udah gabung organisasi itu dari awal atau baru-baru ini nih?
11: Dari awal, Kak. Dari maba.
8: Iya. Wih, kenapa sih kalian memutuskan untuk akhirnya join Alsa nih? Mungkin mau satu-satu dulu jawab nih. Ada alasan tersendiri?
10: Oh, okay. Jadi alasan aku sendiri untuk join Alsa itu tuh gara-gara di Unsri, di Fakultas Hukum Unsri itu, kalau kita mau ikut tentang lomba-lomba terkait peradilan semu seperti moot court ini, yang menyediakan wadahnya itu dari Alsa. Untuk di Fakultas Hukum Unsri itu, jadi itu yang menjadi minat aku untuk join ALSA. Gara-gara di ALSA kita bisa ikut ada divisi peradilan semu, di mana aku pengen join karena penasaran gitu loh, gimana bagaimana dalam bersidang gitu.
8: Oh gitu. Itu kalau dari Rahma ya. Kalau dari Vira gimana?
9: Kalau dari Vira juga sama. Vira dari awal sebenarnya untuk ikut join ALSA ALSI Unsri karena ALSA ALSI Unsri itu termasuk organisasi yang sangat mendukung dan juga memotivasi mahasiswa ataupun mahasiswi Unsri untuk perlombaan, Kak. Jadi mereka sangat mensupport gitu loh untuk teman-teman mahasiswa untuk menjadi delegasi dalam perlombaan. Nah, kebetulan sekali teman-teman pro RRI kita bertiga itu mantan dari delegasi NMCC MA sebelumnya.
8: Oh gitu. Betul. Wah, okay. Panjang juga ya perjalanan kalian ya sebelumnya. Dari Riva ada alasan tertentu gak sih?
11: Okay. Kalau dari Riva sendiri sebenarnya mirip sama teman-teman sih. Karena juga dari 10 BO yang ada di Fakultas Hukum itu memang ALSA ini lebih condong ke akademik. Terus juga kita sebagai mahasiswa hukum kan memang cenderung dengan peradilan. Nah, di ALSA itu mewadahi bagaimana kita mempraktekkan peradilan itu. Gak hanya di situ, ternyata juga dari bahasa Inggris, juga HRD dan komunikasi dan juga humas seperti itu, Kak.
8: Oh gitu.
11: Jadi banyak memang.
8: Ini sebagai organisasi yang juga mengurus kegiatan seperti ini, itu kalian sendiri ada pengalaman sebelumnya atau ini baru pertama kali nih?
11: Oke, kalau misalnya mengurus organisasi perlombaan gitu ya, Kak. Kalau dari Riva sendiri itu udah ada pengalaman tapi di organisasi sebelah. Tapi kalau khususnya untuk moot court itu sendiri, mungkin ini pertama kali ya, perdana kami. Sebenarnya memang ini organisasi proker tahunan, tapi memang kami yang megangnya itu baru pertama kali ya. Seperti itu.
8: Ini berarti bakalan jadi proyek pertama kalian juga ya untuk moot court seperti ini.
11: Betul,
8: nih ya.
11: Betul.
8: Pertama, waktu kalian pertama dengar bakal dikasih tanggung jawab ini tuh gimana sih perasaan kalian?
9: Pertama pastinya perasaan kita sangat antusias, Kak, karena acara ini tuh mendekati setelah kita melakukan perlombaan NMCC. Jadi kita sudah belajar dari NMCC dan kita mengimplementasinya juga di acara program tahunan ALSA. Jadi kita juga mengajak teman-teman mahasiswa ataupun mahasiswi itu untuk praktik secara persidangannya. Enggak hanya kita yang ikut perlombaan, tapi mereka juga paham gitu pelajaran tentang praktik peradilan semu itu, Kak. Jadi enggak hanya kesempatannya di perlombaan, tapi ada loh gitu acara program tahunan kayak gitu.
8: Oh gitu. Kalau untuk persiapannya itu berapa lama sih untuk kegiatan ini?
11: Oke. Ini udah kita jalan dari bulan 1 ya, teman-teman. Jadi udah jalan 5 bulan, Kak, untuk persiapan dari program kerja ini.
8: Lama juga
11: ya. Iya,
9: betul
11: sekali.
8: Jadi pasti pusing banget ya untuk ngurusin kegiatan sebesar ini ya. Kalau dari untuk public relation ya, mungkin dari koordinatornya, dari Rahman ya. Untuk public relation ini tuh kira-kira apa aja gitu tugasnya sebagai koordinatornya?
10: Sebagai koordinator, aku sendiri itu nge-handle terkait venue, tempat di mana acara meeting kelas tahun ini bakal diadain. Kebetulan di tahun ini nih meeting kelas itu bakal diadain di DPRD Palembang sama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, selain dari venue, dari PR juga mengurus terkait pembicara untuk day 1 di DPRD itu. Nah, untuk day 1 sendiri pembicara kami itu ada 3, Kak, yang udah fix. Itu dari akademisi rektor dekan Prof John dekan Fakultas Hukum. Terus selain itu dari Polda juga ada. Terus satu dari lagi OJK. Itu dari OJK.
8: Widi.
10: Nah, selain pembicara juga kami nge-handle terkait juri-jurinya, Kak.
11: Betul.
10: Juri-jurinya ini target kami ada 3, itu dari jaksa, hakim, sama advokat.
11: Ya, advokat.
8: Wow,
10: nah,
8: luar biasa.
10: Selain dari 3 itu kami juga nge-handle terkait peserta medpart partnership. Terus kami juga nyebar-nyebar undangan ke universitas di Kota Palembang ini dan di luar Kota Palembang juga kayak Unila gitu. Kami undang untuk join di Muting Class tahun ini.
8: Widi, itu dari nama-nama yang disebutin tadi aja kayaknya udah serius banget ya. Ini benar-benar kegiatan yang cukup besar banget ya. Kayak nyata banget, real banget, langsung terjun gitu ya. Yeah. Apalagi sebagai mahasiswa hukum juga yang mungkin memang perlu banyak juga nih prakteknya ya. Nah, kalau dari project officer-nya nih Vira ya, itu ada berapa banyak yang menghandle acara ini gitu, panitianya gitu.
9: Oke, kalau misalnya untuk kepanitiaan itu sendiri secara keseluruhan ada 90 orang kak gitu. Kemudian juga dibagi-bagi per divisi kan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pun komunikasinya masih lancar dan juga baik untuk perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya.
8: Wow, keren banget ya 90 orang bisa menghandle satu acara bersama-sama. Yeah. Ada nggak sih kayak challenge yang menurut kalian cukup berat banget selama menghandle acara ini gitu? Apalagi dari ada 90 orang panitia gitu ya menghandle.
11: Oke. Untuk kendala sih kak ya, sebenarnya nggak ada kendala yang berarti banget. Mungkin cuma kayak dijaga komunikasi, terus juga ngejalani tugas masing-masing, itu aja sih sebenarnya.
9: Mungkin kalau misalnya aku bantu jawab ya kak. Mungkin kalau misalnya kendala sih kayak tugas kuliah ya kak ya. Karena kan kita mahasiswa semester 4.
10: Mahasiswa aktif ya.
9: Iya benar kak. Jadi memang semester 4 itu lagi apa riuh-riuhnya ataupun hektiknya untuk tugas project gitu kak, untuk artikel dan proposal itu memang kita dituntut oleh dosen Fakultas Hukum Unsri itu untuk persiapan untuk skripsi untuk semester depan gitu kak. Jadi memang lagi banyak-banyak tugasnya. Mungkin itu sih kak tantangannya bagi kita.
8: Wow, ambisius banget ya. Semester 5 udah mau mulai skripsi ya.
9: Iya, mungkin bukan mulai skripsi tapi udah mulai perancangannya juga kak.
8: Iya bener, proposal dan segala macamnya ya. Itu udah harus betul. Ya karena semester 5 udah mau mulai belajar tentang metodologi penelitian juga gitu ya. Banyak banget, lebih hektik lagi tuh bakal betul semester 5 ya. Aduh, itu pasti berat banget sih untuk kalian sebagai mahasiswa aktif yang juga menjadi handle untuk acara sebesar ini ya. Kira-kira ada gak sih motivasi dari kalian gitu ya untuk teman-teman lainnya juga yang mungkin lagi ngerasa berat banget gitu menyeimbangkan antara organisasi dan juga aktif di kegiatan kuliah gitu. Mungkin satu-satu dari kalian dulu nih.
9: Mungkin boleh dari siapa? Dari aku ya? Oke, mungkin motivasi aku sendiri itu semuanya tergantung mindset kak. Jadi kalau misalnya dari aku itu karena aku emang udah dari SMA itu kegiatannya padat, terus juga udah punya ambisius dari diri sendiri juga karena aku pengen menggapai apa yang aku impikan dan tujuan aku ke depannya. Jadi aku bawaannya enjoy kak gitu. Walaupun memang lagi riuh banget ataupun jadwalnya padat banget, tapi kalau misalnya kita enjoy teman-teman, jadi kita tuh bawainnya atau ngejalanin suatu kegiatan itu lancar gitu. Mungkin kalau misalnya untuk motivasi kedepannya juga orang tua sih kak. Karena iya benar. Karena kan kalau misalnya kita untuk menggapai suatu impian atau apalagi kalau misalnya kita berjuang keras, itu pastinya kita ngelihat kedua orang tua kita. Jadi imbalan ataupun imbalan yang akan didapatkan di masa depan itu akan tercapai gitu kalau misalnya kita selalu bekerja keras. Jadi memang tergantung dari mindset kita sendiri kak gitu.
8: Tergantung dari mindset ya Vira. Oke, kalau dari Rahma gimana nih?
10: Ya kalau dari aku ya kak, sebagai mahasiswa hukum, menurut aku dari pandangan aku pribadi, sayang banget kalau kita cuman kuliah pulang jadi di Unsri ini sudah disediakan wadah berupa badan otonom yang bisa kita ikuti dan aktif. Selain itu juga banyak hal yang bisa diikuti. Jadi menurut aku gimana cara kita ngehandle-nya itu tuh dengan time management juga sih. Selain itu juga kita kan di sebagai badan otonom yang ikut-ikut event kepanitiaan gini kan juga sama-sama mahasiswa. Jadi pasti saling mengertiin terkait kegiatan perkuliahan itu gimana caranya gak sampai tabrakan atau malah kelewat gitu. Jadi kami bakal saling backup dan pasti saling ngertiin satu sama lain. Jadi jangan takut untuk ngambil kepanitiaan atau aktif dalam organisasi gitu menurut aku. Karena sayang banget dan cuman di fakultas atau di universitas aja kita bisa bisa berkepanitiaan kayak gini. Jadi sayang kalau misalnya kuliah pulang gitu.
8: I sih. Ih, keren banget. Jadi gak memutuskan untuk jadi kupu-kupu ya, yeah, untuk dari Rahma. Kalau dari Vira, apa sih motivasi terbesar kamu?
11: Oke, okay, dari Riva, Kak.
8: Oh iya, Riva yeah, tuh kan dari... mulai nih.
11: Iya, betul. Emang agak mirip sebenarnya. Iya,
9: iya, benar-benar. Gak apa-apa, Kak. Bukankah ke orang pertama? Soalnya kita udah banyak banget yang...
11: Mungkin udah orang ke 1000 kali ya.
9: Iya, benar.
8: Untungnya kalian gak kembar juga ya mukanya. Untungnya ya. Jadi enggak, masih bisa dibedain nih. Oke, okay, Riva, silakan.
11: Oke, okay, kalau dari Riva mungkin megang satu kalimat sih, Kak. Hidup kan gak... apa ya, nggak datang dua kali gitu, masa muda nggak datang dua kali. Jadi sayang banget, bener kata Ama, sayang banget kalau kita sia-siain kesempatan yang udah dikasih, privilege yang udah dikasih, dimana emang orang tua kita juga udah apa ya, bekerja keras biar kita masuk kuliah gitu, biar kita bisa menjadi orang yang hebat gitu. Dan sangat disayangkan ketika kesempatan itu datang, apalagi di Fakultas Hukum itu menyediakan berbagai banyak BO, kalau misalnya mau olahraga ada, akademik ada, debat ada gitu kan. Jadi bener-bener kayak sayang banget gitu kalau kita sia-siain gitu aja sih, Kak.
8: Betul. Wow, keren banget ya Tomo Pro 2 untuk anak-anak Alsa ini. Dan aku juga masih bakal bahas lebih detail lagi nanti tentang acara mereka, yaitu Alsa Mudik Class 2026, tetap di Pro 2 Palembang. Dan kalau kamu mau tanya-tanya, boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau live chat di siaran langsung YouTube Pro 2 RRI Palembang. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Yasmin Pro 2 balik lagi di Sore Ceria bareng Divia,
1: Rahma,
2: Vira,
3: dan Riva.
0: Yeay, asik banget. Ini kita udah bareng sama center, sama main vocal, sama leader tadi ya. Jaya kayak girl group jadinya. Tapi ini bukan girl group teman Pro 2. Ini adalah anggota organisasi dari FH Unsri ya, Fakultas Hukum Unsri. Ada Alsa yang akan menyelenggarakan Alsa Muring Class 2026 nih, dengan temanya yang bisa kalian lihat di siaran langsung YouTube kita. Ini bakalan bahas criminal law enforcement in the banking sector concerning the abuse of authority in the distribution of kredit usaha rakyat atau KUR. Ini komprehensif banget dari temanya dulu nih ya. Itu tuh membahas tentang apa sih kalau dari secara umum aja mungkin ya?
2: Oke, jadi mungkin kalau misalnya untuk temanya sendiri teman-teman, karena kalian juga udah dijelasin sama Kak Divia tadi, temanya itu lebih ke penegakan hukum di bidang perbankan, Kak. Jadi memang kita ngebawa tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan kewenangan terhadap penyaluran kredit usaha rakyat. Nah, terutama dampaknya itu bagi UMKM sekitar gitu. Jadi memang penegakan hukum ini dia lebih mengarah kepada UMKM ataupun pelaku-pelaku usaha kecil gitu, Kak.
0: Nah, tema ini bakalan berlaku di Alsa Muring Class tahun ini ya. Itu untuk pelaksanaan itu kapan sih?
1: Oke, Kak. Untuk pelaksanaan itu di 2 hari. Di day 1 itu di tanggal 23 Mei 2026, tempatnya di DPRD Kota Palembang. Nah, acara itu sendiri dimulai dari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Dan di sini bentuknya seminar seperti itu, Kak. Jadi diisi sama 3 pembicara dan juga ada sekitar 100 ya, 100 target dari audiensnya. Lalu di day kedua itu kita melaksanakannya di PT TUN, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakabaring, di tanggal 24 Mei 2026. Untuk permulaannya juga di tanggal di jam 7.30 sampai di jam 4 sore seperti itu, Kak.
0: Oke, kegiatannya kalau di hari pertama kan seminar tuh ya. Kalau di hari kedua ada kegiatan apa aja tuh?
2: Kalau misalnya di hari kedua itu kita lebih ke praktek persidangan ya, Kak. Jadi ketika kita sudah belajar dari seminarnya, nanti kan ada pemateri kan dari seminar itu sendiri. Kemudian nanti akan dilakukan praktek secara langsung untuk persidangannya itu di PT TUN itu sendiri gitu.
0: Wow. Tuh, ini bakalan ada sidang kayak ada kasus beneran gitu ya?
2: Iya, benar. Untuk kasusnya itu sendiri kita merancang sendiri, Kak.
0: Iya, jadi merancang kasus akan sebenarnya ada
2: kasus gitu ya. Iya, benar sekali, Kak.
0: Terus bakal ada pemeran sebagai hakim, jaksa, pengacara gitu ya. Itu gimana tuh kalian membagi peran-peran tersebut?
2: Oke, kalau misalnya untuk hakim itu sendiri cukup berbeda dengan muting class tahun sebelumnya, karena di sini kita membawa hakim itu ada 5, Kak. Jadi ada 5 hakim, terus untuk penuntut umum itu ada 2, terus juga ada penasihat hukum itu ada 2. Nah, nantinya para peserta itu akan dibagikan per kelompok gitu. Untuk kelompoknya itu sendiri cukup terbatas, teman-teman. Jadi hanya 7 kelompok dari 9 orang begitu, Kak. Jadi memang kalau misalnya di day 1 yang udah dijelasin sama Rifa tadi kan 100 peserta. Tapi kalau misalnya untuk day 2 itu sendiri hanya untuk 63 peserta, teman-teman.
0: Oh, gitu. Dari 100 peserta jadi 63 peserta. Gimana kalian memilih 63 peserta itu?
2: Mungkin kalau misalnya untuk pemilihan itu sendiri nantinya akan dilakukan teknis di G-form ya, Kak. Jadi nanti teman-teman yang sudah memilih untuk seminar, target seminar sudah terpenuhi, nantinya workshop tidak akan terpenuhi lagi. Karena untuk 63 itu akan dipantau secara langsung oleh kepanitiaan, kayak gitu.
0: Wow, ih keren banget ya. Di untuk mengikuti kegiatan ini tuh ada syaratnya gak sih?
1: Untuk syaratnya sendiri ada beberapa syarat sih, Kak. Jadi yang pertama itu harus mahasiswa aktif atau mahasiswa aktif Fakultas Hukum, baik itu di Palembang atau di Sumatera Selatan. Nah, untuk syarat-syarat yang lainnya itu membayar registrasi. Untuk yang pembayarannya itu sebesar Rp25.000. Terus ada juga yang Rp75.000. Kalau yang Rp25.000 itu untuk yang ini aja ya,
2: yang seminar aja.
1: Kalau untuk dua-duanya itu dikena biaya Rp75.000, Kak. Nanti bukti pembayarannya diupload di G-form yang ada tertera di flyer kita.
0: Kalau untuk lihat flyernya mungkin ada di media sosial. Di media sosialnya apa tuh namanya?
2: Oke,

0: Kalau misalnya untuk flyer sendiri, kita membagikannya di Instagram, teman-teman, terus juga di TikTok. Terus di TikToknya itu Alsa Elsi Unsri. Kalau misalnya Instagramnya tuh mungkin teman-teman boleh follow Muting Class Alsa Elsi Unsri. Mungkin terus juga kalau semisalnya untuk penyebarannya, kita mengirimkan surat undangan, Kak, ke berbagai universitas begitu.
1: Oke. Mungkin kalau teman pro 2 di kampusnya Fakultas Hukum yang udah dapat undangan ya, aku rasa jangan ragu-ragu lagi ya.
2: Langsung regis. Kesempatan enggak datang dua kali.
1: Bener itu. Apa sih mungkin yang bisa bikin teman-teman produk tertarik nih ya? Ada benefit apa aja sih yang bisa didapetin dari kegiatan Alsa Muting Class ini?
2: Oke. Selain dapat ilmu, juga kita dapat relasi ya.
0: Iya,
2: karena kan kita juga nanti di perkelompok itu bakal dibagi jadi 7 kelompok untuk persidangannya, di mana itu nanti di mix, Kak. Jadi ada teman-teman dari UMP,
0: betul,
2: dari UIN, dari Unsri, jadi digabung gitu. Jadi bisa bonding bareng, nambah teman, nambah relasi. Nah, di samping itu juga kita kan sebagai mahasiswa hukum tentu nggak asing dengan peradilan semu, jadi benar-benar kita praktekkan, bukan hanya teori yang kita pelajari di kampus di kelas, tapi kita praktek bener nih. Oh, aku mau jadi hakim, jadi praktek jadi hakim seperti itu.
0: Gitu. Nah, kemudian aku izin menambahkan teman-teman, kali ini di Muting Class tahun 2026 kita membawa pembaharuan sesuai dengan KUHAP baru.
2: Betul.
0: Jadi kita kan seperti yang kita ketahui juga sebelumnya itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 telah disahkan, Kak. Jadi persidangan untuk tahun ini itu sesuai dengan KUHAP baru, jadi adaptasi dari praktik persidangan sebelumnya juga.
1: Wow, ini kan baru juga nih untuk mahasiswa FH Unsri lainnya ya, yang mungkin bahkan di seminar itu tuh bakalan ada secara komprehensif tanya jawab atau diskusi atau cuma ada pemaparan aja materinya gitu.
2: Ada juga sesi tanya jawab, Kak. Jadi gak hanya satu arah, dua arah juga.
1: Oh gitu.
2: Betul.
1: Wow. Jadi gak cuma satu arah aja ya menerima materi, tapi ada sesi tanya jawab juga. Kalau focus group discussion kayak gitu ada gak sih nantinya?
0: Oh tentu ada, teman-teman. Jadi kita di Dewan itu ada FGD, Kak. Jadi semacam debat gitu. Jadi nanti akan dibagi dua kelompok untuk materi yang sudah dijelaskan oleh pembicara kami gitu, Kak.
1: Oke. Ini selain dapat materi, bisa juga melatih kemampuan kita berkomunikasi, berdebat juga, berdiskusi. Jadi cocok banget
2: itu
1: sih untuk mahasiswa hukum ya, yang bakalan banyak berdebat juga nih. Tapi menurut kalian nih ya, sebagai mahasiswa hukum, beneran gak sih kalau mahasiswa hukum itu harus pintar berdebat?
0: Mungkin kalau misalnya untuk dikatakan beneran sih gak juga, Kak. Karena kan setiap orang tuh beda-beda cara belajarnya, dan juga memang mereka ada yang pintar tapi dia tidak bisa menyuarakan pendapatnya. Tapi kalau misalnya untuk debat itu sendiri, sebenarnya itu adalah dasar dari mahasiswa hukum kayak gitu.
3: Izin nambahin juga kali ya, sebenarnya bukan fokusnya ke bisa debat atau enggak. Menurut aku sebagai mahasiswa atau mahasiswa Fakultas Hukum itu yang paling penting itu adalah cara berpikir dan critical thinkingnya. Karena di situ, karena di Fakultas Hukum ini kita bakal lebih banyak menganalisis kasus, tentang berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini menurut aku bagaimana cara kita memandang dan bagaimana cara kita berpikir kritis itu yang lebih digunakan daripada debat-debat tapi
1: benar.
2: Tapi ada isinya kan, debat kursi doang.
1: Kalau gitu ada enggak sih tips dari kalian nih sebagai mahasiswa hukum untuk meningkatkan critical thinking para mahasiswa lainnya gitu?
0: Jadi kalau misalnya dari aku sih, Kak, kalau misalnya mahasiswa Fakultas Hukum itu lebih banyak membaca gitu. Kuncinya itu, poinnya itu adalah banyak membaca, Kak. Karena dari kita membaca, jadi kita paham gitu loh. Dan kita juga lebih banyak diskusi juga antar mahasiswa hukum kayak gitu. Jadi kita itu nggak hanya saling kumpul doang, tapi kita menganalisa kasus juga. Terus juga kita diskusi tentang kasus-kasus terkini di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi dari situ terbentuklah pola pikir, terbentuklah critical thinking gitu loh. Untuk gini nih caranya, strateginya harus yang gini, apa yang harus kita kritikin dari Indonesia dan lain sebagainya macamnya. Nah, dari situlah kita belajar kayak gitu, Kak.
1: Asik, keren banget ya Teman Pro 2 ya. Untuk acara ini aja tuh udah bakal jadi bekal banget ya untuk mahasiswa hukum khususnya ya, yang bakalan menjalani banyak banget juga tentang kasus di Indonesia yang sangat menyentuh masyarakat gitu ya. Ini penting banget untuk para mahasiswa hukum membekali diri nih. Nah, untuk selain tadi yang kita bahas ya tentang benefitnya, di Alsa Muting Class ini bakalan ada kayak sertifikat gitu gak sih, atau mungkin ada tertera penghargaan apa gitu untuk para pesertanya?
2: Oke, tentu ada Kak. Nanti kan di peradilan semu itu di akhir kita akan ada awarding. Jadi yang jadi best PH, best hakim, best PU, best group. Terus juga ada sertifikat bagi teman-teman peserta juga yang lain. Jadi tenang aja sih sebenarnya.
1: Ini yang denger udah langsung ambis gak sih? Betul pengen dapat awardnya ya?
2: Iya.
1: Kalau dari kalian sebelumnya pernah ikut juga mooting class ini?
0: Kita kalau misalnya untuk tahun sebelumnya itu bukan lebih ke mooting class-nya, tapi perlombaannya Kak.
1: Perlombaannya.
0: Ya, National Mood Court National Mood Court Competition. Jadi kalau misalnya aku sama Riva mungkin
2: udah dua kali
0: ikut itu. Jadi yang pertama kita pernah ikut di NMCC Piala Kafrawi. Alhamdulillah kita dapat best berkas. Dan yang kedua itu di NMCC-nya MPLMA itu
2: di Makassar
0: sama juga.
2: Bertiga Kak.
1: Bertiga. Ih, keren banget. Ya ampun. Dari pengalaman kalian lomba-lomba nih pasti udah ngeliatin ya berbagai jenis mahasiswa dari luar juga gitu ya. Apa sih yang kalian ambil gitu nilai-nilai dari mereka gitu? Mungkin ya ada nilai plus dari mereka yang pengen kalian terapkan juga gitu.
0: Mungkin kalau misalnya nilai plus itu sendiri, aku ngelihat mereka tuh ambisius Kak. Jadi kalau misalnya kita mau sandingkan kita dengan mahasiswa Pulau Jawa, pasti teman-teman pada tahu kan mereka seambisius itu, sepekerja keras itu. Jadi motivasinya itu gimana caranya kita bisa setara dengan mereka juga gitu. Dan memusnahkan kata-kata kalau misalnya mahasiswa di Pulau Sumatera itu berbeda kayak gitu. Jadi ya sebenarnya itu sih
2: Jangan mau kalah sih.
0: Jangan mau kalah dari mahasiswa-mahasiswa Pulau Jawa.
2: Lebih ambisius sih Kak buat kedepannya gitu.
1: Nah gitu tuh Pro 2 ya, jangan mau kalah ya. Jangan sampai stereotip tentang kita mahasiswa yang di luar Jawa itu gak bisa bersaing gitu ya. Kita juga bisa bersaing dong pastinya. Nah tuh Pro 2, kita masih juga buka pertanyaan nih untuk kamu yang mau tanya-tanya tentang Alsa Mooting Class atau mungkin tentang kegiatan mahasiswa hukum juga boleh banget ya, ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916, atau di siaran langsung YouTube Pro 2 RRI Palembang. Tetap di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Nanti 1.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Sore Ceria bareng Divia,
1: Rahma,
2: Vira,
3: dan Riva.
0: Yeay. Tadi kita udah bahas detail banget ya tentang acara Alsa Mooding Class ini yang bakalan bermanfaat banget ya buat mahasiswa hukum di Palembang dan juga Sumatera Selatan nih yang mau ikut. Tapi tadi belum tahu nih ya, tanggal berapa sih close registration-nya?
2: Oke. Ini udah pembukaan kedua sih Kak ya. Untuk close-nya itu di tanggal 15 Mei 2026 ini.
0: Waduh.
2: Jadi buat teman-teman jangan lupa daftar karena kesempatan enggak datang dua kali. Ini benar udah banget. Kesempatan kedua. Jadi jangan sampai kelewatan.
0: Ini udah ya, tinggal 3 hari lagi ya berarti.
2: Betul Kak.
0: Oke. Okay. Ini kita jawab dulu ya pertanyaan yang ada di YouTube Pro 2 RR Palembang nih ya. Ada dari Karnain Zulkar. Ada yang nanya nih, keren acaranya tapi kenapa ambil tema itu ya? Kata Karnain. Silakan.
1: Oke, mungkin kalau misalnya kita ambil tema ini dia lebih ke finansial Kak. Jadi kalau misalnya korupsi itu kan dia cukup kompleks. Jadi kita dari Alsa-Alsi Unsri itu ingin membawa tema ini karena memang kerugian negara itu enggak hanya dari kasus-kasus yang kecil gitu. Nah, jadi langsung kasus besar dan juga nominalnya juga cukup besar, terus juga menyalahgunakan kewenangan. Jadi kita juga ngebawa tentang gimana caranya penguasa itu melakukan taktik-taktiknya untuk mengambil kerugian negara itu sendiri Kak. Apalagi ini kan menyangkut paut tentang UMKM gitu kan. Dan juga dampaknya cukup luas bagi masyarakat kayak gitu. Jadi makanya kita ambil di tindak pidana di bidang perbankan kayak gitu Kak.
0: Oke, gitu ya Zulkarnain tadi yang udah nanya ini. Oke, lanjut pertanyaan kedua di YouTube Pro 2 RR Palembang juga dari Zesha. Kalau introvert gitu gimana biar gak malu-malu di eventnya ya? Silakan deh siapa yang mau jawab. Ada yang introvert?
4: Siapa yang mau jawab? Menurut aku kenapa jangan malu-malu ya? Soalnya gimana? Soalnya gini, di event nanti tuh kalian bakal punya LO atau yang mendampingi kalian selama acara. Jadi kalau kalian ada kebingungan atau ketakutan itu bisa dikomunikasikan aja ke LO-nya. Dan panitia-panitia meeting itu 100% guys, ramah-ramah dan fun banget. Selain itu juga nanti bisa dibantu sama LO-nya untuk saling bonding. Karena mungkin awal-awal wajar ya untuk awkward aku sendiri. Kalau misalnya baru di lingkungan baru itu pasti ada canggung-canggungnya. Tapi cari satu orang untuk kita ajak hiperaktif bareng gitu
2: betul
4: guys.
2: Sih. Pasti bonding bareng nanti di sana.
4: Jadi nanti jangan dari takut. Satu, kedua, ketiga.
1: Iya. Iya benar. Nanti kan juga teman-teman kita akan melakukan first meeting ya untuk peserta gitu. Jadi teman-teman bisa ngebuat bondingnya dari satu kelompok itu, terus juga ya nanti bisa seru-seruan bareng. Terus juga teman-teman nantinya di hari acara juga akan ada games kayak gitu.
4: Seru banget.
1: Iya, nah games-nya itu pastinya menyangkut paut tentang materi, teman-teman.
2: Jadi disimak bener-bener sih, nanti di akhir bakal ada kuisnya gitu.
0: Nah gitu ya teman Pro 2 Zesha tadi yang udah nanyain. Jangan malu-malu ya, karena panitianya bakal ramah-ramah banget. Lihat aja kakak-kakak tiga di sini ya yang ramah-ramah dan cantik-cantik
2: ini.
0: Oke, itu dia ya pertanyaan dari teman Pro 2. Makasih yang udah tanya-tanya. Dan kita pengen denger sekali lagi nih, karena ini 3 hari lagi penutupan pendaftaran. Satu aja nih, kenapa alasan teman Pro 2 yang mahasiswa Unsri ini harus ikut Alsa Mooding Class 2026 ini?
1: Oke, mungkin kalau misalnya alasan sendiri, teman-teman kita untuk tahun ini itu persidangannya sesuai dengan KUHA baru. Jadi makanya target kita kan mahasiswa ataupun mahasiswi universitas, nah fakultas hukum. Jadinya mereka itu akan mempelajari secara nyatanya bagaimana pembaharuan dari KUHA yang lama itu ke KUHA baru, teman-teman. Nah, nantinya akan dilakukan secara praktik di persidangannya. Jadi lebih kalian akan dapat lebih mendalami gitu loh materi yang sudah kalian pelajari di kampus itu, terus dituangkan secara nyatanya di acara ini kayak gitu. Jadi ya lebih apa sih, lebih mantap gitu ya kalau pemahaman kalian itu akan lebih dapat gitu loh untuk bagaimana sih caranya kita tuh praktek persidangan secara KUHA baru kayak gitu.
2: Iya, apalagi nanti pakai pakaian toganya kan kayak apalagi ngerasa euforianya, bisa foto-foto gitu. Manifesting ke depan ya sih.
0: Betul. Manifesting ke depannya. Itu dia ya. Jangan sampai dilewatin ya kesempatan 3 hari lagi buat daftar di Alsa Mooring Class 2026 ini. Oke, sebelum kita tutup nih, mungkin kalian ada gitu kayak slogan atau apa gitu?
2: Ada dong. Ada dong.
0: Ini kekompakan dulu nih, ini benar-benar kompak atau enggak nih ya?
2: Pasti dong, Kak. Ini slogan andalan Alsa sih, Kak.
0: Oh, gitu. Betul.
2: Yang kegiatan pasti kami gunain slogan ini.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin dimulai dari aku ya, Kak. Jadi di Alsa itu show your contribution,
1: develop your skill,
4: and connect to others.
1: Alsa, always be one. Nah, tapi teman-teman, sebelum itu kita mau apa sih, ada kecil-kecilan, ada game hukum juga.
4: Ya, sebagai anak hukum.
2: Betul.
1: Mungkin jadi, dimulai dari Riva
2: kali. Oke, kalau dari aku mau ngomong fiat justitia ruat kelum. Keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh.
1: Mungkin kalau dari aku, karena kita juga nyangkut pot dengan tema kita, terus juga ada yang nanya tadi ya. Jadi solus populi super male exto. Jadi kesejahteraan rakyat itu haruslah tertinggi di hukum negeri ini, kayak gitu.
4: Kalau dari aku, dokat de done picus sot de maunde. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan.
2: Udah jadi anak hukum banget ya, Kak ya.
0: Bener. Ini aku jadi ikutan belajar hukum juga bareng kalian ya.
2: Itu ada gium andalan sih, Kak, biasanya.
0: Bener. Semoga aja nanti bisa diterapkan untuk selalu di kedepannya, di masa depan juga ya, untuk seluruh mahasiswa hukum di Palembang maupun Sumatera Selatan. Oke, sukses selalu untuk Alsa Untri ya. Terima kasih udah join bareng di sore ceria hari ini. Sampai ketemu lagi Tom Pro 2 juga ya di sore ceria selanjutnya. Bye bye.
2: Bye bye.
4: Bye bye.
2: Okay.
3: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.

0: girl, we need to run this back.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

106 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, udah lewat dari jam 5 sore nih. Gimana kabar kamu sore ini, teman Pro 2? Adakah yang lagi di jalan pulang? Karena sepertinya untuk persimpangan ini semuanya sih masih merah merona ya. Kalau aku lihat di simpang Patal ya, teman Pro 2 ya, mungkin untuk kemacetannya itu dari jalan MP Mangkunegara, teman Pro 2, karena ini cukup panjang ya untuk kemacetannya. Tapi untuk dari jalan Habji Abdul Razak itu enggak yang sampai macet banget sih. Mungkin di bagian perputaran di depan gereja dan sekolah itu juga cukup panjang sih untuk perputaran ya, teman Pro 2, karena itu kan bagian perputaran memang cukup panjang biasanya untuk ngantrinya. Cukup macet gitu. Dan untuk jalan AKBP C. Agus juga enggak terlalu macet sih, teman Pro 2. Dan di jalan R. Sukamto itu masih belum macet dari simpang Patalnya ya. Sedangkan untuk simpang angkatan 66 itu nggak juga terlalu macet sih, teman Pro 2. Mungkin nanti bakal berangsur padat untuk saat ini nih. Kalau di simpang Caritas, kita geser ke simpang Caritas ya, untuk dari CCTV ini juga cukup padat, teman Pro 2, di jalan Jenderal Sudirman menuju di menuju Veteran juga itu cukup padat banget, teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang lagi di perjalanan, semangat banget untuk kamu ya. Jangan lupa untuk selalu jaga keselamatan kamu dan juga keselamatan orang lain.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta tahun Pro 2. Ada gak sih dari kamu yang pengen menikmati senja nih hari ini di Sudut Kota? Iya, bareng siapa tuh? Atau mungkin kamu pengen ke Benteng Kuto Besar juga boleh sih. Karena kalau dari CCTV pantauannya sekarang sih gak yang terlalu rame banget gitu ya tahun Pro 2 ya. Yang rame itu di jalan sekitar Bundaran Air Mancur tahun Pro 2. Mulai dari jalan Jenderal Sudirman ya dari IP sampai ke Bundaran Air Mancur itu juga cukup padat. Dan juga antrian menuju jalan Jembatan Ampera tahun Pro 2 itu menuju Jembatan Ampera cukup padat banget tahun Pro 2 untuk antriannya, apalagi didominasi dengan kendaraan roda 4 atau mobil ya. Mulai dari jalan Masjid Lama juga, karena ada dari jalan Tengkuruk Permai juga, itu cukup ramai tahun Pro 2 yang mau muter ke jalan Jembatan Ampera. Jadi buat kamu yang mau masuk Jembatan Ampera, semangat aja ya ngantrinya. Tapi untuk kondisi di Jembatan Amperanya sendiri itu ramai lancar sih tahun Pro 2 ya, walaupun karena kondisi habis hujan ya, jadi jalanan masih basah dan juga ada kemungkinan masih licin tahun Pro 2. Hati-hati banget ya buat kamu yang masih di perjalanan dengan kondisi jalanan yang masih basah, karena setelah hujan tadi ya walaupun adem ayem rasanya tuh pengen aja cepet-cepet pulang gitu ya. Tapi tetap hati-hati tahun Pro 2 di perjalanan kamu. Jadi ini juga aku bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini sampai jam 8 malam nanti. Dan lagu yang selanjutnya ini adalah request dari Ilham di Lemabang yang request lagu Andin Jatuh Pelan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Teman Produa, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Ar-Ra'du ayat 27 hingga 31 dengan Qori David Ardiansyah, dilanjutkan dengan bedug dan azan maghrib pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk Kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro2, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Masih bareng Divya di Sore Ceria Tahun Pro 2. Dan udah saatnya aku kabarin kamu info budaya nih. Kalau kita tadi dengerin lagunya Mantra Puja dari Sugi Purnian, itu tuh lagu yang penuh dengan nuansa Nusantara banget gak sih? Dari judulnya aja Mantra Puja ya, ini tuh dimaknai sebagai perpaduan antara cinta, doa, dan spiritualitas juga, yang sangat dekat dengan budaya tradisi Indonesia, terutama budaya Jawa dan Nusantara secara umum, Tahun Pro 2. Jadi di banyak daerah Indonesia termasuk Jawa, Sunda, Bali, hingga Kalimantan, mantra itu digunakan dalam ritual adat pengobatan, doa keselamatan, atau penghormatan kepada alam dan leluhur. Sedangkan untuk hubungan dari lagu ini, itu juga musik-musik di Sugi Purnian ini sering memakai unsur folk atau bunyi tradisional dan juga diksi kuno nih, yang mengingatkan pada kehidupan masyarakat lama yang juga dekat banget sama alam, Tahun Pro 2. Makanya lagu ini tuh terasa seperti ajakan untuk menjaga cinta, kesetiaan, dan harapan tuh dengan kelembutan banget ya, yang mirip sama nilai-nilai dalam budaya Jawa seperti eling, nerimo, dan juga keselarasan batin, Tahun Pro 2. Lagu apa lagi nih, Tahun Pro 2, yang pengen kamu request buat nemenin Sore Ceria kamu hari ini sampai jam 8 malam nanti? Kamu boleh banget request juga di WhatsApp Pro 2 Palembang di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital.

0: mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak habis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

105.6 FM, Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Risky Roll by Bruno Mars, teman Pro 2. Lagu yang sempat viral juga ya teman Pro 2 ya, di berbagai media sosial. Bahkan sempat viral juga kalau kita lagi ngomongin senja, seru-seruan aja. Pastinya bahas apa aja sih yang lagi update banget di Indonesia, di jagat netizen Indonesia saat ini nih. Kalau sekarang sih yang lagi rame banget ya tentang pernikahan influencer Arofi Ramadan. Karena mereka mengusung konsep matahari, teman-teman Pro 2. Bunga matahari, semuanya tuh konsepnya bunga matahari. Bukan cuma ini pertama kalinya, teman-teman Pro 2. Sebelumnya Arofi Ramadan juga udah sempet famous dan viral banget dengan lamaran patung bunga mataharinya. Itu sampai semua orang tuh jadi mengagumi effort para Arofi Ramadan ini ya di lamaran tersebut. Dan sampai ke pernikahannya juga, teman-teman Pro 2, semua konsepnya itu masih sama. Itu semuanya dengan bunga matahari, teman Pro 2. Jadi ini alasannya sendiri, Arofi Ramadan memilih konsep bunga matahari ini karena calon pasangannya itu sangat-sangat suka sama bunga matahari. Jadi dia milih konsep ini nih untuk pernikahannya. It's like their dream weddings banget sih, teman Pro 2, kalau kamu lihat ya. Bahkan banyak banget influencer lainnya juga yang ikut komentar tentang pernikahan mereka yang sangat amat ter-effort lah kalau kata mereka ya. Kalau kamu gimana nih nomor 2, komentar kamu tentang pernikahan Arofi Ramadan ini yang mungkin kamu jadi berandai-andai juga nih. Ada gak sih dream weddings kamu, konsepnya apa gitu ya. Kalau kata Tri Komposer sih Arofi Ramadan ini ya nyebut pasangannya itu matahari, di matanya itu kayak pasangannya itu adalah matahari gitu buat di hatinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

I'll be missing you by Bona Pascal, teman bro 2. I think I'll be missing you so much deh. Karena bentar lagi aku harus meninggalkan kamu, teman bro 2. Kamu bakalan jalan-jalan dulu nih ke Pro 2 FM Jakarta buat dengerin music live chat pastinya di malam ini. Pastiin kamu tetap stay tune terus untuk dengerin music live chat di Pro 2 FM Jakarta. Karena bakal ada artis yang seru banget, yaitu ada Ashira Zamita yang nemenin kamu nanti malam, teman bro 2, sampai jam 8 malam. Dan karena itu Divya harus pamit dulu, teman Pro 2, dari ruang dengar kamu dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4. Divya pamit. Terima kasih untuk yang sudah gabung dan juga selalu jadikan 91,6 FM frekuensi favorit kamu. Terima kasih. Bye.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Tidur dong abis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia. Welcome lagi back ya.
1: Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan hari ini pasti lu semua seneng, happy, yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Yoi, seorang solois wanita. Ya mungkin lu semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal, filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Zamita. Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutin live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Tahun lalu ya?
2: 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut. Oh iya.
1: Wow. Waktu semalam gue gak lupa lagi.
2: Pendek, tapi lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener
1: jadi,
0: sih.
1: Jadi Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya. Dia langsung cat rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut.
2: Ya, dan bener. FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Betul-betul udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier.
0: Wow.
1: Jadi bener-bener harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya? Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan. Ngobrol-ngobrol ternyata sekarang menjadi wanita independen.
0: Solois
1: independen.
0: Bener.
2: Jujur.
1: Bagaimana sudah menyerah? Atau semakin semangat lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka menyerah tak? Jangan lombain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah gak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya bener.
0: Okay.
1: Gitu. Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian enggak kan?
2: Sendirian. Iya, ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh, Kak. Awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri, A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman, ternyata
1: keren, tapi gue mulai keren, itu sih keren loh,
0: itu sih
2: karena Ashira Zamita,
1: iya,
2: terus
1: makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, two dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka
1: 27.
2: Tanggal lahir aku 27.
0: Wow.
2: Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Iya, jadi ya makasih Kak. Jadi jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie itu mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer akhirnya, karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang enggak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita enggak experience langsung enggak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak oh ternyata kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja.
0: Ya.
2: Tapi, kita mulai dari nol lah.
0: Bener. Tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Bener.
2: Lagi exciting-excitingnya karena benar-benar tadi ngobrol sama papa di mobil, Pak, kayaknya ini benar-benar kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa Kak? Istilahnya ini tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobdesk semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan dia udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan ya udah gue jalan deh. Apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pasti mental ya. Mental, karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Gitu. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan tweet
1: yang,
2: juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari asal visitnya. Makanya itu sih.
1: Itu sih, iya keren banget.
0: Ya, ya, ya. Hashtag filosofi.
2: Sikap, sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi.
1: Materi lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing yang
1: gitu. Betul.
2: Enggak harus.
1: Tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara-Inara itu. Adiknya Inara-Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia, pokoknya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan itu sengaja enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming-jamming. Terus aku bilang, apa kita komersil aja, kita bikin indie ya. Awalnya berawal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasanya kalau sama label kan ini udah disiapin lah, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah dikasih diatur semuanya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti-nanti sebelumnya enggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelum-sebelumnya let's say di label-label previously itu aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop ah, kalaupun ada Sik, ada Kak Petra, ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan di approval nih kak.
1: Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi iya gak sih ya gitu.
2: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
2: Aku nggak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya seperti
1: itu. Last minute,
2: ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik. Wah itu langsung kayak gimana nih? Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
0: Okay.
2: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget. Ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyik dan Samita Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Jamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa ratus? Coba kita. Apa tadi?
2: Bung polisi. Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90M.
2: Oh, 90M habis 100 M.
0: Berarti. Wow, 12 tahun lalu ya.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense-nya lumayan ini.
0: Lumayan ini.

0: udah tinggal ongkang kaki ya. Kayak udah slow living di LA itu.
1: Tapi apa ya, cepet gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada nggak? Ada pernah ada masa kayak gitu nggak?
0: Jenuh bermusik maksudnya? Hmm. Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu?
0: Nggak. Justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
0: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang masih Alpha Records kan. Nah, ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
0: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
0: Iya, abis itu dapat My Nerd Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget series yang sama Nora Ayu, My Nerd Girl.
1: Oh, My Nerd Girl.
0: Waktu itu tuh kan, wah di kalangan anak remaja juga ternyata banyak banget tuh yang nonton.
1: Banyak ya, terus?
0: Iya, terus yaudah, oh suki-suki orang mengenal. Dan kebetulan di hire sama Warner, aku juga sebenarnya tidak ada ekspektasi, udah feeling, aduh kayak agak susah nih untuk ngegabungin persona acting sama nyanyi. Karena somehow aku ngerasa kayaknya gak bener-bener bisa jalan dengan seiringan gitu. Kayaknya agak sulit.
1: Gak semua orang bisa gitu ya.
0: Iya bener, kalau misalnya belum seduduk BCL mungkin agak susah ya.
2: Iya, bener.
0: Apalagi kalau buat off air. Sementara kalau musisi kan sebenarnya parameternya pasti off air dong. Gitu. Pengen off air, pengen nyanyi gigs in real life. Nah pada saat itu lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
2: Oke, paham.
0: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama kak.
1: Oh ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak gitu akhirnya ya.
0: Worst yang kayak, kak sumpah aku ternyata baru tahu aku Cinta Nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Asyna Zamita. Emang ada Asyna Zamita KW2?
2: Aduh.
0: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana.
2: Kemana ya? Aja.
1: Oh gitu ya. Jadi kayak ada apa ya? Body blank crisis personal branding gitu ya, kan sih.
0: Jujur.
1: Ya, sih? Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
0: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
1: Wah, ternyata itu ya.
0: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
2: Iya sih benar.
0: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
2: Betul. Gitu.
1: Nah akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya Indie
0: Barrens.
1: Itu buktinya ada gak?
0: Serius dong.
1: Nah itu ketika lahirlah, ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Jujur.
2: Bener.
1: Ya gak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri tuh. Apa perasaan pertama ketika wah akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin?
0: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
1: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
0: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu. Tapi ini bener-bener yang kayak 10 menit
1: gue bisa dari awal
2: bener-bener
1: sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung
0: bener-bener dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Asyna Zamita gitu.
1: Oh iya
0: kan?
1: Ah, bener-bener
0: kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka memverify itu agak sulit gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas udah mau rilis itu kan mendekati.
2: Ada keraguan gitu ya.
0: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Ah, gimana ya?
2: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
0: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
2: Support, ya.
0: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan To The Bone ya.
1: Pamungkas yang lain.
2: Bambang,
1: pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
0: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku tuh kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang suka
1: yang
0: Waiting.
1: Ya?
0: Belum. Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah. Masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang kayaknya susah dijual deh. Ah, itu agak kena dikit di situ.
1: Padahal bener. Yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Yeah. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
2: Langsung. Udah langsung tuh. Anjir, semua orang kayak gitu 100.
0: Di situ langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
1: Aduh, produksi udah keluar segini lagi gitu.
0: Pasti kantong ngerti lah. Relate lah.
1: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
2: Kita coba kasih pendapat tadi ya.
0: Terus kalau kurang di take down nih.
1: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari anomali.
0: Langsung di replace.
2: Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asy Razamita. This is Waiting.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil, gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan tadi kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira FG ini?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin. Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya ya udah jadi artis global gitu. Semuanya bener bisa sih dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Sages ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti.
1: Betul.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi.

0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang? Harusnya dengerin ya.
1: Ah baru bangun dia. Capek kerja.
0: Sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
1: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
2: Boleh.
0: Kan ya lagi rame nih, lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Ashira main cerdas cermat.
1: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Oh, itu yang ranking 1 pinter gak tuh? Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
2: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa ini.
2: Benar. Kita belum tahu, kita tahu jawabannya ya.
0: Oke. Alright. Ini dia cerdas cermat.
2: Yoi, barengan sama Ashira Samita.
0: Ada pesannya enggak?
2: Belum ada.
1: Program baru itu ya?
2: Prepare.
1: Si prepare tuh.
0: Alias. Tapi baru nyari.
1: Aku aja yang ngasih kak. Gimana? Coba lagi.
2: Oke, kita mulai. Cerdas cermat barengan sama Ashira Samita.
1: Kok jadi basket? Kan dapat debut poin kan?
2: Boleh.
0: Oke.
2: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya?
2: Iya, regunya cuma satu. Jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
2: Beda-beda ini pengetahuan umum aja ya.
1: Oke.
2: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
1: Aduh, aku Sydney.
2: Salah.
0: Minus 5.
1: Oh my God. Aku udah feeling bukan Sydney. Aku lupa. Depannya dong, depannya apa?
0: C.
1: Aduh.
2: Orang banyak ke gocek juga sih.
1: Aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
1: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
2: Bener.
0: Canberra.
1: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, itu Melbourne doang.
2: Yes, betul.
1: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
2: Alright, next question.
1: Rebut poin. Yes.
2: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
1: Thomas
0: siapa?
1: Thomas Alva Edison.
2: Betul.
1: Oh my God. Mas ya.
0: Berarti 95 ya nilainya ya.
2: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya. Lu tahu enggak sih?
1: Tahu itu yang lagi tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa ke sini. Takut di entar mau di framing kita. Blunder. Lanjut.
0: Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
2: Gampang dong.
1: Mars.
2: Bener.
0: Harusnya ada back soundnya tuh.
1: Iya tadi ada tepuk tangan.
2: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai?
1: Nil.
0: Betul.
1: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
1: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya.
2: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
1: Jantung.
2: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
2: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
1: Citah, bukan?
2: Betul. Oh.
1: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus.
0: Kurkuma plus.
1: Tapin ya, sorry. Nggak tapin.
2: Benar.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
1: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
2: Minus 5.
1: Lumayan lah.
2: Oke lah.
0: Cuma salah 2, bro.
2: Betul.
0: Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
2: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama untuk lagu Wedding.
1: Amin ya Allah. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
2: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di DSP manapun udah bisa didengerin.
1: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Produa FM pastinya. Dan juga jangan lupa, itu paling penting kalau emang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
2: Nah, itu dia. Biar makin cepat rilisnya ya.
1: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya. Misalnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
2: Lagu
0: gitu.
2: Cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa latih ke pasangan ya nggak sih?
1: Yes. Sebenarnya kalau boleh.

0: diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refresh to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
1: Bukan hanya pacar.
0: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu ini
1: bisa juga ya.
0: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan mellownya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
0: Coba aja lah dulu didengar.
2: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
0: Yes.
1: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
0: Gak ada kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aing, Pak.
1: Iya. Tolong di cut aja bisa yang tadi ya. Gak bisa ya?
0: Gak bisa. Tapi MV udah ada kak.
2: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
0: Belum ada. Mau rilis.
2: Oh mau rilis.
0: Insya Allah ya seminggu dua minggu lagi. Karena ya kita masih mau. Bener gak? Kita kencengin dulu di single ya.
1: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu. Momennya tetap ada terus.
0: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
2: Yes. Alright.
1: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
0: Iya, YouTube Asyara Zamita.
1: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
0: Makasih. Kok gak berasa ya?
1: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
2: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
1: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
2: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya nanti.
1: Oke.
0: Thank you ya kak.
2: Thank you.
0: Masih banyak juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
2: Itu dia.
1: Yaudah, langsung aja. Here we go.
2: Okay, this is Asyara Zamita dengan

107.6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kelewatan nih orang. Brian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Brodua Palembang, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Brodua FM Palembang.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Anda yang teman Pro 2 di Jaga Malam untuk hari ini. Hari Rabu ya, Selasa. Selasa 12 Mei 2026 nomor 2 sampai jam 23 malam. Aku bakal temenin kamu dengan info terupdate dan juga lagu yang keren banget buat kamu ya. Salah satu ada Noda Roller Blade.

0: Elderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Teman Palembang, teman terbaik kamu. Kau pernah gak sih teman berdua kayak ya pernah selewat gitu, kepikiran pengen ngerantau gitu ya. Entah itu kamu kayak pengen refresh, kalau refresh bentar gitu ya. Maksudnya ketika lagi ada masalah teman berdua, masalah sama seseorang, atau mungkin kayak udah banyak di sekeliling kamu tuh yang bikin kamu tuh gak nyaman teman berdua. Jadi kamu kayak sama kayak Samuel Cipta, udah nyiapin senja di sudut kota gitu teman berdua ya. Aku pernah sih teman berdua kayak cuman ya sekali lewat doang sih, kayak enak ya tinggal mungkin di kota ini, di Bali mungkin gitu. Tapi gak seenak, gak semudah itu juga guys. Karena banyak yang harus kita tinggalin dan harus kita pikirkan juga ya. Kalau emang kamu kayak dari kecil emang udah stay-nya di kota yang kamu tunggu gitu ya. Ini lagi-lagi viral teman berdua. Jadi kamu mungkin udah lihat juga di media sosial pada saat ada lomba cerdas cermat teman berdua. Ini kan viral banget karena ketika sang MC memberikan pertanyaan gitu ya sama dewan juri, yang A tuh ngejawab terus salah mau dikurangin nilainya, terus yang B ngejawab padahal jawaban si B itu sama kayak si A. Nah, si A

James ini kayak langsung membuat klarifikasi Tamam Pro 2. Jadi meminta maaf atas pernyataan kepada siswa SMA 1 Pontianak yang viral ya di media sosial. Jadi MC-nya itu yang cewek ya, namanya itu Cindy Tamam Pro 2. Jadi Cindy ini dengan kerendahan hati katanya meminta maaf, dan Cindy juga menyadari pernyataan ini salah. Jadi dia minta maaf apabila ada pihak yang tidak berkenan dengan pernyataan itu ya. Jadi sebelumnya ini MPR RI juga minta maaf terkait polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 untuk tingkat provinsi Kalimantan Barat ya. Jadi MPR juga menonaktifkan juri hingga pembawa acara atau MC dalam kegiatan Lomba Cerdas Cermat tersebut. Ya begitulah Tamam Pro 2 ya. Hati-hati sekarang Tamam Pro 2 ya, anak-anak gen-gen Z itu kayak udah kritis banget Tamam Pro 2. Jadi jangan sampai nanti kedepannya kejadian lagi begitu ya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tema Pro 2 Taila. Tadi udah kamu dengerin tadi Everything Goes With Blue. Ya, jadi Taila Tema Pro 2 termasuk salah satu line up dan bakal tampil di FIFA Piala Dunia ya 2026 Tema Pro 2 ya. Jadi FIFA resmi mengumumkan deretan musisi internasional yang bakal tampil dalam rangkaian upacara pembukaan FIFA World Cup 2026. Jadi turnamen edisi 2026 ini bakal digelar di 3 negara tuan rumah ya, tadi di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi pengumuman tersebut langsung menjadi sorotan publik dunia, terutama karena menghadirkan sederet nama besar dari industri musik internasional. Beberapa artis yang dipastikan bakal tampil itu ada Lisa Blackpink, Katy Perry, Taylor, Anita, Future, hingga Rema. Jadi FIFA membagi penampilan pembukaan berdasarkan wilayah tuan rumah. Di Kanada, sejumlah musisi lokal dan internasional kayak Alanis Morissette, Alicia Cara, Michael Bublé, ya, dan Nora Fetihi turut masuk dalam jajaran layup juga. Sementara kalau di Meksiko, itu ada perpaduan genre musik Latin. Bakal ada J Balvin, Mena, Danny Ocean, serta Los Angeles Azules. Ini Lisa, ini salah satu yang paling banyak diperbincangkan penggemar musik dan juga sepak bola. Idola asal Thailand ini juga disebut bakal membawa pengaruh besar dari penggemar K-pop ya, untuk global ke ajang olahraga terbesar dunia itu. Jadi gak hanya menampilkan musisi papan atas, FIFA juga disebut ingin menonjolkan keberagaman budaya dan musik dari berbagai negara melalui konsep pembukaan tahun ini. Jadi pembukaan diperkirakan bakal jadi salah satu pertunjukan hiburan terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia 2026. Kita tunggu aja nanti Teman Pro 2 untuk informasi lebih lanjutnya. Tapi line up ini keren-keren banget Teman Pro 2 ya. Kira-kira kau pengen mungkin siapa sih? Lisa, Taylor, atau Katy Perry?

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

91,6 Perdu FM Palembang, teman terbaik kamu. Debah Kucakar, Lalohuta, kisah romantis teman berdua ya. Lagunya pas banget buat teman berdua yang apa ya, lagi menunggu sesuatu yang buat kamu bahagia teman berdua. Mungkin udah dapat jodohnya, menikah gitu. Dan teman berdua, sekarang udah pukul 21:04, kita masih di Jaga Malam. Kamu juga boleh banget teman berdua beri potensi sama ngapain aja buat malam ini. Barang aku tentunya di 0816 1106 916. Atau juga teman berdua, kamu bisa DM di Instagram juga di Pro2 RRI Palembang pastinya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
1: ya, main sepeda yuk.
2: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
1: Oke, siapa takut.
0: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

Semua satu kemana Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada Bijiro 186 ya. Dan tentunya teman Pro 2 kita masih di jaga malam. Buat teman Pro 2, aku masih tungguin juga. Pengen banget gabung, pengen nambahin playlist aku buat malam ini. Langsung aja boleh WhatsApp aku di 0816 1106 916. Teman Pro 2, 2

Ipa lagi rame banget ya. Kemarin sempat heboh ya di salah satu pegelaran mewah ya. Nah kali ini Taman Pro 2, Dua Lipa ini menggugat Samsung hingga 260 miliar usai fotonya itu dipakai di iklan tanpa izin gitu ya. Jadi Dua Lipa ini menggugat Samsung sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 260 miliar rupiah terkait dugaan penggunaan fotonya untuk promosi televisi tanpa izin gitu. Jadi gugatan tersebut diajukan setelah wajah dan citranya ya disebut digunakan dalam materi pemasaran produk konsumen tanpa persetujuan resmi maupun kompensasi gitu ya. Harus ya, karena ngerasa dirugiin gitu. Apalagi kayak aku lihat dia tuh di kardus Taman Pro 2. Ini adalah dokumen hukum yang beredar. Pihak Dua Lipa menilai Samsung tetap memakai foto tersebut meski udah diminta menghentikan penggunaannya ya. Jadi salah satu poin penting dalam gugatan menyebut bahwa citra Dua Lipa dipakai secara menonjol untuk kampanye komersial tanpa semua tahuan, kontrol ataupun persetujuan ya. Jadi penyiar Inggris ini juga menegaskan dirinya itu nggak pernah memberikan izin atas penggunaan untuk kebutuhan promosi Samsung gitu. Jadi foto dipermasalahkan disebut diambil saat Festival Musik Austin City Limits 2024 dan juga diklaim berada di bawah hak cipta milik Dua Lipa. Dan hingga kini Samsung belum memberikan pernyataan resmi ya terkait gugatan tersebut. Dan juga kasus ini turut mencakup dugaan pelanggaran hak cipta, hak publikitas hingga perlindungan konsumen di Amerika Serikat. Wow. Kalau kata aku sih good job ya buat Dua Lipa atau Taman Pro 2. Ini apa yang bisa dibilang kita gak tahu ya gimana nanti endingnya Taman Pro 2. Tapi semoga nanti ada jalan yang terbaik ya. Apalagi 260 miliar. Aduh, ini kayak mendadak nih kalau misalkan kita guys ya.

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak, maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

0: Palembang, teman terbaik kamu. Ada Roni Parulian, teman pro 2. Dengarlah cinta. Ya, yes, spesial buat kamu, teman pro 2, buat yang udah WhatsApp juga di 0816-1106-916. Terima kasih buat Anggi, apa? Oh bukan, mau request lagunya Anggi Carvajalo yang remuk ya, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Terima kasih juga, nanti aku coba cari lagunya ya. Malam juga aku mau nyapain buat Siska yang ada di Sekojo. Pengen banget dengar lagunya Bring Me To Life ya, lagunya buat teman pro 2 aja, katanya selamat dengerin. Ini lagu lawas teman pro 2, tapi kita coba bakal puterin buat yang udah request ya.
1: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, abis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, abis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis, kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

0: Sing for Up Solution, Tamamro 2 ya, Muse. Kalau dengar lagu ini kayak sedih, Tamamro 2. Apa yang bisa bilang, lagu ini mempunyai makna tentang pencarian pengampunan, absolution ya, atas kesalahan atau dosa masa lalu melalui musik dan nyanyian gitu ya. Jadi kita bisa menggambarkan Tamamro dalam lagu ini tuh kayak putus asa, penyesalan, rindu, dimana bernyanyi menjadi cara yang terbaik untuk memahami diri sendiri, mengatasi ketakutan dan juga berserah diri gitu ya.
1: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Produ FM Palembang.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Band legendaris The Beatles bakal membuka museum resmi pertama mereka di 3 Savile Row pada 2027, tahun depan gitu ya. Di lokasi ini dikenal sebagai tempat konser rooftop terakhir The Beatles pada tahun 1969. Udah lama banget. Jadi lansir dari Billboard, gedung bersejarah itu bakal diubah menjadi museum interaktif oleh Apple Corps Ltd. Bangunan itu juga yang ada 7 lantai nantinya bakal menghadirkan arsip eksklusif, area pameran dan juga studio rekaman. Jadi pengunjung juga bakal mendapat akses ke rooftop ikonik tersebut ya, ikonik tempat John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Ringo Starr itu tampil terakhir kali di depan publik. Dan konser tersebut juga menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan The Beatles. Dan museum bakal menghadirkan berbagai materi langka yang belum pernah dipamerkan sebelumnya dari arsip Apple. Selain itu juga tersedia toko merchandise resmi serta rekonstruksi studio asli tempat album Let It Be direkam ya. Dan film tersebut tentunya tahun kedua bakal dibintangi Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn dan Barry Keoghan sebagai personel The Beatles. Kehadiran musim ini diperkirakan semakin memperkuat daya tarik sejarah band legendaris asal Inggris ini ya. Wow, keren teman berdua ya. Jadi kalau misalkan nanti kamu main ke sana, jangan lupa buat mampir, itu ada di museum di Savile Row ya.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

91 kepada Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Ya, namanya hidup teman Prodo ya. Terkadang bersakit-sakit dahulu teman Prodo. Asalkan kita untuk selalu sabar dan melakukan hal-hal yang terbaik, selalu berusaha jadi yang terbaik teman Prodo. Semoga apa yang kita impikan, dan ya sama kayak batas senja, kalau enggak minggu ini mungkin bulan depan gitu ya, kalau enggak tahun ini mungkin tahun depan gitu teman berdua ya. Dan teman berdua, waktunya, waktu kita habis ya di Jaga Malam untuk hari ini teman berdua. Banyak buat kamu yang udah stay tune di Prodo FM Palembang di Jaga Malam, dan tentunya teman berdua sampai pukul 23.24 ya, kamu bisa dengar lagu di jazz musik. Dan Rian pamit ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi ke malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program Madua FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kembali lagi kita dengan saya Muhammad Septiadi. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman Pro2 yang insyaallah Allah muliakan. Semoga teman-teman senantiasa dalam penjagaan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, serta Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan yang di dalamnya tentu terkandung kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Selamat pagi teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan. Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kamu akan mendapatkan banyak hal yang baik dalam hari ini. Allah membangunkanmu pagi ini teman-teman untuk memberimu harapan yang baru tentunya. Tidak peduli sebesar apapun masalah yang terjadi kemarin, apapun yang terjadi padamu hari ini, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawamu pada doa yang kamu panjatkan sejauh ini. Dan teman-teman, saya ingin bantu ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa di tahun 2024 ini harus menjadi tahun titik balik perubahan kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam diri kita. Teman-teman, kita harus benar-benar berubah dan perlahan tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan kebaikan. Insya Allah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas perihal manusia mustahil tidak bergantung kepada Allah Ta'ala. Teman-teman, pernah enggak ketika kita merenung pada masa lalu, mungkin kita terhimpit pada pilihan yang keliru dalam kehidupan ini. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua pasti pernah tersesat di persimpangan jalan dan memilih arah yang tidak tepat. Namun, kabar baiknya, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala termanifestasikan dalam ampunannya yang tidak terbatas. Teman-teman, setiap langkah yang pernah salah menjadikan kebijaksanaan untuk tidak mudah menyerah dan membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam. Relakanlah ketidaksempurnaan kita ini teman-teman. Jadikan sarana bagi kita untuk bertumbuh menjadi pribadi yang baru, lebih baik, dan lebih berani berkenalan dengan konsekuensi akan keputusan yang kita buat sendiri, daripada kebenaran yang selalu dipilihkan hingga akhirnya tak mampu menentukan arah diri kita. Teman-teman, ketahuilah tali yang paling kuat untuk mengikat hati manusia itu adalah doa. Ya. Hanya saja lisan kita yang terlalu sombong untuk berdoa. Bukan hanya satu pihak yang mengikat, tapi keduanya. Menyamakan doa dan tujuan. Tidak peduli seberapa jauh jarak dan seberapa berat jalan yang kita tempuh. Doa tetaplah kekuatan yang paling dahsyat dan tali yang paling kuat. Tapi ketahuilah teman-teman, doa tidak bersepercanda itu. Doa tidak sepercanda lisan kita. Ada hati yang harus yakin, ada lisan yang harus tulus, yang harus benar-benar tulus memohon kepada Allah Ta'ala. Ada tekad yang harus bulat, dan ada kepasrahan yang begitu lembut. Doa tidak sepercanda manusia dengan lisannya. Teman-teman, pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan, karena Allah telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu mintanya. Pahami konsep ini. Saya ulang sekali lagi.
Pikirkan semua hal yang tidak perlu kamu doakan karena Allah Ta'ala telah memberikannya kepadamu bahkan sebelum kamu memintanya. Sebuah interpretasi dari salah satu kutipan Ali bin Abi Thalib yang pernah saya baca adalah beliau pernah mengatakan, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Tentu pernyataan Ali bin Abi Thalib ini relate dan kita, apalagi kita anak-anak muda yang selalu bergantung kepada orang lain, yang sampai kita memiliki sikap, sifat, dan juga ketergantungan kita kepada Allah. Maksud saya, ketergantungan kita kepada orang lain. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah Ta'ala, hanya satu saja. Hubungan kita harus terjalin dengan baik kepada Allah Ta'ala. Itulah realitas hidup dan interaksi manusiawi. Lagi-lagi soal harapan dan ekspektasi yang ditempatkan di tempat yang tidak tepat. Itu terjadi, teman-teman. Ketika kita mengandalkan kebahagiaan sepenuhnya kepada makhluk, bukan kepada Khalik, maka sejatinya, hakikatnya, manusia pasti bergantung pada Allah Ta'ala. Mustahil manusia tidak butuh Allah. Kita sebagai manusia yang tidak punya apa-apa, kita memerlukan sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya. Kita kembali diingatkan oleh salah satu kutipan Maulana Rumi, bahwa ketika kita tidak percaya akan sebuah perubahan, Allah menciptakan dan menjadikan doa sebagai sesuatu yang kekuatannya mampu melampaui takdir. Masya Allah, tabarakallah. Kita tahu, dengan gampangnya Allah merubah siang dan malam, apalagi sekedar merubah yang menjadi keinginan kita. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah menemukan keberanian. Terima kasih pada diri kita, karena kita sudah menemukan keberanian dalam menghadapi cobaan dalam sujud kita. Menemukan ketenangan di tengah kacauan di setiap zikir kita. Dia telah menciptakan doa sebagai senjata yang lebih kuat di antara segala ketidakpastian. Maka pesan saya, teman-teman, jadikanlah doa sebagai teman setiamu. Karena sekali lagi saya ingatkan, kita pasti akan bergantung pada Allah Ta'ala dalam keadaan apapun. Yumkin ila walan syukuran kasyirun. Barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. InsyaAllah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

very paranoid, feel very stressed.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yang selain cuma punya 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi harinya kamu bareng sama Erina Zali pastinya di Spada ya. Aku bakal banyak banget update pagi hari ini, termasuk juga info perakhiran cuaca buat kamu, teman Pro 2. Buat di sekitar kota Palembang dan sekitarnya ya, biar hari ini enggak kacip kalau kata orang Palembang ya, gitu ya. Yes, ya biar kamu bisa memprediksi gimana nih ya hari ini. Terus misalnya kalau misalnya ada kerjaan di luar ruangan, bisa sedia payung sebelum hujan, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti yang udah aku janjikan tadi ya, aku bakal spill info perakiran cuaca pagi hari ini buat kota Palembang dan sekitarnya, pastinya sebenarnya mostly Sumatera Selatan ya. Kalau untuk pagi hari itu potensi hujan sedang ya di wilayah Pali, Banyuasin, dan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas, Banyuasin, dan beberapa daerah di kota Palembang, teman Pro 2. Terus di siang sampai sore hari itu berawan, potensi hujan sedang di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim ya. Terus juga di Oku Timur, Prabu Mulih, Palawang, Lubuk Linggau, dan juga Musirawas Utara, teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau siang itu potensi di Palembang hujan sedang ya. Dan kalau untuk malam hari potensi hujan sedang di wilayah Lubuk Linggau, Musirawas, Musirawas Utara, Musi Banyuasin, dan potensi hujan ringan di wilayah Oku, Oku Timur, Oku Selatan, Muara Enim, Palawang ya. Kalau untuk suhu udara wilayah Sumatera Selatan dataran rendah sekitar kayak Kota Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Ilir itu antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60%. Terus ya, nanti kalau misalnya ada peringatan dini cuaca bakal aku update lagi ke kamu, teman Pro 2. Jadi so far so good untuk kota Palembang pagi hari itu hujan ringan ya, dan di siang sampai sore hari itu berpotensi hujan sedang, teman Pro 2. Jadi hati-hati ya, sedia payung sebelum hujan, jangan lupa. Dan perakiran cuaca tadi dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.